Selamat pagi Seperadik Sabar Budaya, kabar Bangka Belitung kita di pagi hari ini Seperadio, kali ini dari Sungai Liat di Bajikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Ada dua kelurahan yang parah, matras kayak sinar baru, kata Bupati Bangka Ferinsani menanggapi laporan kekeringan di Kecamatan Sungai Liat. Bupati ngomong, pemerintah Kabupaten Bangka akan bekerja sama dengan PDAM Tirta Bangka untuk menyalurkan air bersih. Kekeringan di Sungai Liat dipicu sumber air warga seperti sumber gali dan sumber air baku lokal yang mulai surut tajam. Dua wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Matras kayak Kelurahan Sinar Baru. Warga di dua kelurahan tersebut kini kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Selain pemerintah, bantuan juga datang dari PMI. Sebelumnya PMI Kabupaten Bangka berkolaborasi dengan PMI Provinsi Bangka Belitung menyalurkan 10.000 liter air bersih ke dua sekolah di Sungai Liat. Bantuan disalurkan ke UPTD SMP Negeri 4 Sungai Liat dan SMA Negeri 2 Sungai Liat menggunakan satu unit mobil tangki milik PMI Provinsi. Ketua PMI Kabupaten Bangka, Sahbudin ngomong, penyaluran ini untuk mendukung aktivitas sekolah. Ia menambahkan, PMI terus berupaya membantu membangun kolaborasi agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi, Nes Pradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8, kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id, Pradi. Oh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

tok KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jutku? Kita nih diem di kelekak. Cube nenger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Au, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita punya.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, caba yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: Oh, Nod. Mananya pok Nenod lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
2: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Selamat pagi Seperadi, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi nih Seperadi. Oh, dari Pangkal Pinang dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijakmiko bersama pejabat utama PJU melakukan kunjungan ke Polres Taman Sari dan Polsek Gerunggang Senin 7 September 2026. Kunjungan ini untuk memperkuat kondisi jajaran di kewilayahan. Dalam arahannya, Kapolresta meminta jajaran Polsek meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selain karhutla, ia juga memberikan atensi kepada unit Intelkam dan Babin Kamtibmas untuk memetakan tokoh masyarakat. Kombes Pol Indra berharap seluruh personil mau mampu meningkatkan kepekaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Salah satu warga Lestari menyampaikan harapan kepada Polri. Semoga pihak kepolisian dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pangkal Pinang tetap aman, tertib, dan kondusif. Kemudian dapat memberikan pelayanan kepolisian yang cepat dan profesional. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi Nes Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelak. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id. Sepradio.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh?
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
4: Apa kan jauh?
3: Kira apa? Memang kan cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia dia baca tapi ya.
5: Nah, ya, lo ikut kita berinjak
3: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak bet.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat, Sepradi Sahabat Budaya, kita di Berubat, Beragam Unsur Budaya Sehat. Nah, Iren hadirkan informasi untuk Kak Sepradi. Jadi busa sikat gigi itu jangan dibilas habis, Sepradi. Oh, nah ini pentingnya kata dokter Sepradi yang dikutip dari CNN Indonesia, Sepradi. Jadi Sepradi Sahabat Budaya, banyak orang membilas busa hingga benar-benar bersih setelah menyikat gigi. Padahal kebiasaan ini bisa membuat fluorid ikut terbilas. Nah, dokter spesialis gigi dan mulut Kurnia Dwi Wulan ngomong, pasta gigi ini mengandung fluorid yang membantu melindungi permukaan gigi. Karena tuh kebiasaan berkumur berkali-kali untuk menghilangkan rasa dan busa pasta gigi tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Nah, sebagai sahabat budaya, fluoride dalam pasta gigi, lanjut Kurnia tadi, diharapkan tetap bersentuhan dengan permukaan gigi setelah proses menyikat selesai. Meski pasta gigi tidak untuk ditelan, bukan berarti seluruh sikat sisa pasta gigi harus dibilas sampai benar-benar hilang, seperti itu. Nah, jangan sampai busa-busa atau benar-benar hilang bersih total. Nah, masih disisain sedikit untuk fluoride itu KD menempel di dalam rongga mulut Spradi. Jadi bukan cuma soal seberapa sering sikat gigi, yo. Jadi menjaga kesehatan gigi juga tidak berhenti pada pemilihan pasta gigi, yo. Frekuensi menyikat gigi, cara membersihkan gigi, hingga pola makan sehari-hari turut berperan, Spradi. Hal tersebut juga disampaikan dokter gigi Helen Jung yang menyoroti perbedaan kebiasaan menyikat gigi di Korea Selatan dan Indonesia. Nah, ketika bekerja dengan pasien di Korea Selatan, Helen terbiasa menyarankan menyikat gigi 3 kali sehari. Setelah pindah ke Indonesia, ia menyesuaikan menjadi 2 kali sehari. Nah, kalau Korea ini biasa kita suruh sikat gigi 3 hari sekali. Saya pindah ke Indonesia 2 kali sehari, kata Helen. Cepetul Spradi, oh, kata dokter Helen tadi Spradi. Nah, Spradi Sahabat Budaya, tuh dia Spradi Sahabat Budaya di pagi hari ini di Berubat kita, yuk, beragam unsur budaya sehat kita, seperti yuk kita bahas masalah gigi tadi, yuk. Nah, jadi seperti budaya menurut Helen, frekuensi menyikat gigi ini memang penting, kan? Tapi apa yang dikonsumsi di antara waktu makan juga diperlukan diperhatikan, dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Jadi pentingnya makanan konsumsi di antara siang hari. Kalau selesai makan malam, pasti cara sikat gigi juga penting, seperti yuk, tapi penggunaan makanan juga penting. Nah, itu dia sahabat budaya informasi di Berubat kita, yuk, terkait gigi, yuk. Jadi busa sikat gigi itu yang jangan dibilas habis, yuk. Itulah pentingnya kata dokter Spradi, yuk.

0: Seperti sahabat budaya yang bergabung di Berubat Kita, Ren undang Ika di 08 12 13 14 10 39. Sepradio, telepon ke WA yang same. Sepradi, tadi kayak ada yang bergabung. Sepradi, kita angkat penelpon kita di Berubat Kita, ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
1: Berubat.
0: Berubat, salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Selamat di Lemyu Julia.
1: Pagi juga Iren, dokter Iren.
0: Lah mandi lem.
1: Lah dari tadi.
0: Lah udah sikat gigi ya kan.
1: Sikat gigi ya 10 kali.
0: Oh lah sikat gigi ya, busa. Men kata dokter Helen. Men kata dokter Helen busa atau jangan sampai habis-habis dibilas sok biar jadi fluorat di gigi.
1: Udah.
0: Surat lah pun tengah ngape pun sore tengah ngape pun sore pli tengah ngape pagi hari ini pun
1: ingat berinjak baik kamiran
0: tengah ngape pagi hari ini
1: tengah dutai
0: ape pulik dutai duduk santai udah makan kan
1: lala sarapan pakai pijate tadi itu telur pencet tahu
0: ada udah nak denger lagu apa sore hari ini sore pli denger lagu apa pagi hari ini
1: Sure terus.
0: Oh, Iren ngantuk sih.
1: Iya, yang kenangan terindah.
0: Kenangan terindah dari Dadi tua.
1: Yang indah, yang kita galung.
0: Oh, lapo, no. Yuk, Julia, jangan lupa ramaikan, no, untuk seperadik gale-gale ya, pendengar perempat. Ramaikan tanggal 13, so, malam penutupan kegiatan. Kelak salah siko dari Kak Lao siapa yang nak ngomong kelak ada di ngobrol-ngobrol ke Mbak Regina kelak Mama Rati kayak mana di Mama Rati denger ora Ika ramaikan tanggal 13 malam jam 7:30 ora di ke RRI lah ramai-ramai kak seperadik gali-gali ajak-ajak gali yo ada pendengar perempat nih ada
1: kelak yang Pak Irwan air kantong tuh kena kegige
0: kelak soal adik-adik pendengar adik pendengar pro 1 adik pendengar pro 2 adik pendengar pro 4
1: yang pro 4 tuh koordinator Mama Rati
0: kelak Mama Rati kelak ngomong ke Mbak Regina kelak ngobrol lo
1: itu jadi malam minggu tuh jadi yo.
0: Malam minggu, pokoknya tanggal 13 jam.
1: Malam penutupan,
0: 7:30.
1: Jam 7 kan?
0: Tapi mana datang ke mulai lah RRPS kita apa-apa, mulai datang kan tik selama 3 hari, 11, 12, 13. Main baik ke RRI datang. Jangan nak tahu di udah tahu di udara baik ya. Ketemu tatap muka.
1: Ken, harus ada karena.
0: Hah?
1: Ayo nggak ketemu ke Iren ya?
0: Lah, pona jangan dicubit tapi kuah.
1: Nggak pokoknya satu bindem.
0: Apa?
1: Nggak bindem pokoknya cubit ya.
0: Ngapain ada bindem?
1: Alah, gemas. Aku gemas, bangke
0: gemas. Alah, pona. Ditunggu pon lagu Kenangan Terindah. Salam ke siapa nih?
1: Lagu tadi apa ya?
0: Kenangan dari Dadi tadi, Kenangan Terindah.
1: Tapi selalu benar, biar tapi.
0: Apa pun lagu pun?
1: Dah biar yang.
0: Apa cinta dari seberang?
1: Hah?
0: Apa cinta dari seberang?
1: Tak cinta dari seberang aja, nyala pulang ke bangkaan.
0: Jadi apa pun lagu?
1: Lagu tu lah kenangan yang indah tu lah, senang
0: banget. Lah pun, nanti salam ke siapa pun?
1: Mama Rafi ya, Mama, rupa malam Senin. Tanggal 13 penutupan. Koyau, dia malam Senin.
0: Tapi dah halah nak datang dari tanggal 11, 12, 13 kan ramai di RRI ne.
1: Aulah.
0: Sepat tahu ikat nak jalan sehat adenya.
1: Di kawah tak dapat terus. Terus.
0: Sepat tahu rezeki.
1: Apa tu nama ya? Alam rezeki ada satu tahun. Kelak lu deh, nak ngomong gede kecak ke Iren ya. Bangkaknya nak, koyau malam Senin. Kita ngeramai, sudah tuh Mang Yan. Nih apa ya? Mang Yan apa
0: ya? Mang Yan lah sehat
1: katanya anak pergi.
0: Hah? Apa?
1: Nggak pergi katanya.
0: Udah, pergi lah. Salam sehat, Mang Yan. Semangat, Mang Yan.
1: Kata Ayu, Geo. Awas, hati-hatilah sebelum jantungnya. kalau berdebar-debar. Ah, dia tuh makin apa makina udah tuh Pak Iing, pergi Pak Iing. Ah, sudah tuh ya suami toh. Yuk Bang Rido ke yuk Sri Atun, Pak. Siapa tuh namanya? Pak Abdul ya?
0: Oh.
1: Ya. Yuk Amina Labu, ke Ayam Bet Mang Toyet, Mang Amat Nyatap Mantap. Pokoknya yuk nak ngebut-ngebut. Mang Protes atau Ko Ayung. Udah tuh Mang Bujang Sinang Sebatang. Udah Sumi.
0: Ko Ayau.
1: Ko Ayau lah Sibu, Iren. Kayak Imedah ya. Ko Bu Tinta Beruas. Bunda Mary atau Mermet kita. Terus gampangnya nak. Jangan ngomong di ini bayi. Di
0: udara.
1: Udara bayi.
0: Tah Bang Kak Ngin eh.
1: Jangan ndak kumpul. Pokoknya kami kata sobam.
0: Oh benar lah.
1: Kumpul.
0: Benar lah.
1: Ah sudah tuh. Oh benar kok Reno.
0: Di Fitri.
1: Ini Fitri ya, ini Fitri yuk. Malam senang nak, kumpul-kumpul kita ya. Kita ngerame RRI nah.
0: Oh lah,
1: terbu.
0: Kapan lagi ke RRI?
1: Yang lo bisa apa nih? Kalau ayuk nih dibilang gue bergaya Julia ada nyenggol lah.
0: Bude Sumi.
1: Laude, lah kayak gali-gali lah.
0: Oh lah kayak gali-gali lah.
1: Oh kayak gali-gali ke Irene yang gak suka makan durian lah. Semoga tetap jadi penyiar yang keren.
0: Min.
1: Yang suka makan durian. Yang tren.
0: Oh lapona.
1: Apa tuh nama Ren?
0: Oi.
1: Setelah ini yuk, langsung Ren sambut Ayu. Oh
0: lah.
1: Ren kan lah tahu kan muka Ayu kan.
0: Oh lah. Meniran siaran dak pecah lah mereka. Cuman eh.
1: Masa ini pas dia itu kaset siaran.
0: Oh lah di box.
1: Oh.
0: Nggak tahu siaran apa dak. Oh lahiran lo nengok jadwal lah siaran apa dak. Lah nengok lah.
1: Nengok misalnya dak misal dak siaran. Tidak sekarang lah.
0: Oh lah kelak ku cubit-cubit ku. Kelak Iren cubit-cubit kan pipi yuk Julian ya. Aku gemes, gemoy.
1: Sampai berdarah pokoknya.
0: Alah pona.
1: Alah.
0: Yalah.
1: Yo. Semoga selalu bersama keluarga Iren.
0: Amin doa yang same. Yolah.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Julia lah bergabung di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat kita Spradio. Nah sebagai sahabat budaya nak bergabung kembali Ren tunggu di 08 12 13 14 10 39. Kita yang katok di belakang Yu Julia ada siapa? Halo Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat.
2: Halo Berubat.
0: Iya dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Man.
0: Dengan Yu Marni yuk.
2: Iya, Iren.
0: Sehat yuk Marni.
2: Sehat ya.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Yuk Marni amin, sehat dak.
2: Amin seger dengeran.
0: Yuk Marni sehat dak.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat sehat selalu wo. Yang sehat tambah sehat. Yang sakit cepat sembuh dak.
2: Iya, doa macam tu lah nak.
0: Aw lah tengah ngape pun pagi hari ne?
2: Kita makan bubur nih.
0: Bubur apa? Ngapa?
2: Bubur nasi.
0: Oh, bubur nasi muat sendiri kan?
2: Ah, oh.
0: Ah, yalah pon nak denger lagu apa pon pagi hari nih?
2: Lagu apa?
0: Au.
2: Boleh tak dandut sekali?
0: Ah?
2: Lagu dandut.
0: Apa nak eh?
2: Dua kali hianatin.
0: Ngapa? Siapa mengkhianatin Yuk Marni nih?
2: Ade lah.
0: Alapun ditunggu siapa nyanyi itu?
2: Orang lakinya.
0: Oh, lapun Iren cari, oh. Oh lah, tips salam ke siapa?
2: Sama ano Julia tadi ke Ibu Sumayati di Kampung Baru, Siti Nurjana, Debbie Ayun

0: De Mak Rati. De yang di siapa ya? Lupa lho.
1: Siapa?
0: Mama Rati.
1: Ah.
0: Lapon.
1: Oh, yuk Marni jangan lupa kelak tanggal 13 malam mau datang ke RRI. Udah ramai kan RRI.
0: Allah.
1: Apanya judul lagu Dua Kali Kau Sakiti yo?
0: Aku.
1: Siapa nyanyi ya?
0: Lupa aku nama.
1: Oh, bukan jangan sampai tiga kali kan?
0: Kan dua kali bayilah.
1: Nggak, apa siapa nyanyi? Nenek tahu kok siapa? Ade, jangan sampai tiga kali, bukan kan? Yang mana lagu ya?
0: Dua.
1: Coba yuk Marni nyanyi lu.
0: Dua. Aduh. Dua kali kehanatin.
1: Di mana? Cem ni dak? Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Tuh dak lagu ah?
0: Iya, boleh.
1: Ah, itulah.
0: Itulah.
1: Oh, jangan sampai tiga kali ya lagu judul.
0: Lupa aku. Itu seger kan?
1: Alah pun, nanti tunggu lagu. Jangan sampai tiga kali ya.
0: Iya.
1: Yo lala tuh bayi.
0: Iya.
1: Alah pun.
0: Makasih Rena.
1: Yo.
0: Kurang hati-hati.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Yu Marni ya bergabung di Berubat kita ya, beragam unsur budaya sehat. Ah men lagu Mansur lagu dangdut dua tapi ku dak tahu wo dua ni cuma nah. Rupa lagu jangan sampai tiga kali. Yo dak. Di belakang Yu Marni kita angkat kembali penelpon ada siapa di mana nih? Halo, beragam unsur budaya sehat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Iren yang cantik.
1: Pagi.
2: Apa kabar sayangku?
1: Alhamdulillah sehat, Bude Sumi. Gimana kabarnya?
2: Bude pun juga sehat sayangku.
1: Sehat ya. Gimana pasiennya ramai ya hari ini?
2: Alhamdulillah hari ini kalau masuk ada 6 orang.
1: Oh, alhamdulillah ya. Salam sehat selalu. Yang sehat tambah sehat, yang sakit cepat sembuh tambah sehat. Ada.
2: Benar lah tuh, Mak.
1: Allah pun. Jangan
2: kita nanti hari Minggu, maaf lahir batin, Bude enggak bisa hadir.
1: Allah pun, Bude.
2: Aku masuk hari Minggu, jadi enggak bisa kemana-mana.
1: Oh, iyalah pun, Bude ya.
2: Heeh.
1: Nyela mau dengar lagu apa nih pagi hari ini, Bude?
2: Aku mau lagunya dari Arsap ya.
1: Apa judulnya?
2: Satu di antara 1000.
1: Oke lah, ditunggu lagunya ya.
2: Oke lah, salamnya buat Julia tadi sama Putra Sambas ya. Semoga bahagia selalu. Buat Ibu Kori dan Pak Alek juga, semoga sehat selalu. Siapa tadi Yuk Marni ya?
1: Iya, Yuk Marni.
2: Yuk Marni ini di sini menanti kan?
1: Di Airway.
2: Oh, di Airway, salah orang pun lah. Maaf, oh salam kenal dari Bude Sumi, Yuk Marni. Buat Kakek Sakamura, ya, Bari Aman di Tanah Merah. Barom lagi mutaba buat siapa Abera ya. Spesialnya buat Kang Mak Irwan di Bandung Timur ya.
1: Ya.
2: Semoga beliau sehat selalu.
1: Amin.
2: Nanti mau gabung Rin.
1: Yo ya, gabung aja. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bude Sumi yang ada di Parlang, Parit Lalang. Ada sehat selalu. Untuk Ika Semena sebagai sahabat budaya, jangan lupa Seprade Ika ramaikan no RRI ini Seprade dari tanggal 11, 12, 13 Seprade. Oh, tanggal 13 kita kumpul-kumpul ke Ika Seprade. Oh, ada pendengar pro 1, pro 2, pro 4 Seprade. Oh, jangan lupa Seprade. Oh, dah salah si kok koordinator Ika Ika Pilela. Oh, men pro 4 Mama Rati. Ya, dah. Alapona Sapradi, sahabat budaya, kita angkat kembali penelpon kita nih, ada siapa di mana? Tapi sesaat lagi udah Irena hadirkan kabar Bangka Belitung dulu jam 9 nih Sapradi. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut lagi Sapradi, oh.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Selamat pagi Supradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini. Supradi dari Sungai Liat di Bajik Eko Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar penandatangan komitmen bersama akselerasi penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara Senin 7 September 2026 di ruang rapat Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Kegiatan dihadiri langsung Bupati Bangka Ferry Insani dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka. Kegiatan juga dirangkai dengan rapat pimpinan tentang penataan dan restrukturisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bangka. Penandatanganan ini menandai percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN sebagai fondasi sistem merit di Kabupaten Bangka, sekaligus menjadi jaminan komitmen kolektif pimpinan daerah menjelang perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang akan berlaku pada 2027. Bupati Ferry Insani ngomong, terdapat 3 butir komitmen bersama, yakni berperan aktif membangun dan menerapkan manajemen talenta ASN melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi guna mewujudkan sistem merit serta tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, menyiapkan sistem informasi manajemen talenta ASN melalui dukungan penyediaan data kinerja, data potensi, kompetensi, serta data kepegawaian lainnya yang akurat untuk mendukung percepatan implementasi manajemen talenta. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDM di Kabupaten Bangka, Rismi Wiradona memaparkan penataan dan restrukturisasi perangkat daerah diposisikan bukan sekedar persoalan kuantitas aparatur, melainkan kompetensi dan kesiapan ASN untuk menempati posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Supradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Pak Supradi. Supradi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Supradio.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Aduh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya. Dapat
2: oh,
1: kini ne.
2: Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, yuk. Di dalam HP ini ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, yuk. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, guys, RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali

0: 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Kita lanjut kembali Seperadio di Berubat kita di jam 8 ke jam 9 Seperadio. Oh, sebelum Iren angkat penelpon, Iren nak baca dulu ada informasi untuk Ika di Beragam Unsur Budaya Sehat Neo. Masker boleh dicuci ulang nih kata dokter paru Seperadio yang dikutip dari CNN Indonesia Seperadio. Nah, Seperadio Sobat Budaya, kelangkaan masker di tengah meningkatnya kebutuhan akibat paparan abu vulkanik membuat sebagian orang mencari cara untuk menghemat penggunaan Seperadio. Nah, salah satu dengan mencuci masker agar bisa dipakai kembali. Namun tidak semua jenis masker dapat diperlakukan demikian Seperadio. Dokter paru dari Rumah Sakit Umum Persahabatan Profesor Dr. Agus Dwi Susanto SPPK mengingatkan masyarakat agar tidak mencuci masker bedah maupun respirator seperti N95. Nah, menurut Agus, masker sekali pakai atau single use memang dirancang untuk digunakan dalam waktu tertentu sebelum dibuang. Jadi masker juga perlu diganti setelah digunakan sekitar 6 hingga 8 jam seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, masker bedah dan N95-nya jangan dicuci seperti itu. Karena apa? Masker bedah dan N95-nya memiliki material serta struktur yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap partikel di udara. Karena itu, masker jenis tersebut tidak seharusnya dicuci dan digunakan kembali. Alih-alih membuat masker kembali bersih dan aman, proses pencucian dapat mengubah karakteristik material penyaringan seperti akibatnya kemampuan masker dalam menyaring partikel bisa menurun. Hal ini menjadi penting ketika masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari abu vulkanik yang dapat terbawa angin dan masuk ke lingkungan permukiman. Jadi untuk perlindungan yang lebih optimal, Dr. Agustin menyarankan masyarakat menggunakan respirator yang memiliki kemampuan filtrasi partikel setidaknya 95%. Jadi ada beberapa jenis yang dapat digunakan antara lain N95, KN95 dan FFP2 seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya sahabat budaya, cemane dengan masker kain. Nah, berbeda dengan masker bedah dan N95, masker kain pada dasarnya memang dapat dicuci yo. Namun bukan berarti masker kainnya bisa memberikan tingkat perlindungan yang sama setelah dicuci. Nah, jadi Dr. Agusnya menjelaskan penggunaan dan pencucian masker kain dapat mempengaruhi kemampuan filtrasi Seperadi. Jadi setelah digunakan selama beberapa jam, masker kainnya juga dapat menjadi lembab atau basah dan dipenuhi kotoran. Nah, seperti sahabat budaya, masker kain yang telah digunakan kemudian dapat dicuci dan dikeringkan untuk dipakai kembali. Namun, Dr. Agusne mengingatkan seperti bahwa proses pencucian dapat membuat pori-pori pada material masker menjadi lebih terbuka. Kondisi tersebut berpotensi membuat kemampuan masker dalam menyaring partikel semakin rendah seperti. Karena alasan tersebut, Dr. Agusne tidak merekomendasikan masker kain sebagai pilihan utama, terutama ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dari paparan partikel seperti abu vulkanik. Nah, jadi seperti sahabat budaya, masker bedah N95 tetap lebih baik daripada tidak memakai masker, apalagi dengan cuaca kita sekarang nih seperti asap-asap karhutla lah seperti. Nah, jika respirator seperti N95, KN95 atau FFP2 sulit ditemukan, masyarakat masih dapat menggunakan masker bedah sebagai alternatif. Jadi menurut Dr. Agus nih, masker bedah memang memiliki kemampuan filtrasi yang berbeda dibandingkan respirator. Nah, namun penggunaannya tetap lebih baik daripada tidak mengenakan masker sama sekali ketika berada di lingkungan dengan paparan partikel seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, dengan demikian masyarakat sebaiknya tidak mencuci dan menggunakan kembali masker bedah maupun N95 hanya karena harga mahal, karena harga maskernya sedang mahal atau sulit ditemukan. Jika menggunakan masker kain, pencucian memang memungkinkan, akan tetapi kemampuan filtrasi perlu menjadi pertimbangan, terutama ketika masker digunakan untuk menghadapi paparan abu vulkanik seperti itu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, menggunakan respirator dengan kemampuan filtrasi partikel 95% atau lebih menjadi pilihan yang lebih disarankan. Nah, itu dia Seperadi sahabat budaya, informasi di Berubat kita di sesi kedua nih. Beragam unsur budaya sehat Seperadi, kita Iren tadi toh hadirkan masker boleh dicuci ulang ini kata dokter. Jadi tidak boleh Seperadi dicuci ulang Seperadi. Apalagi kita beli masker ada di Indomaret toh, ada masker banyak-banyak masker loh. Nah, tuh maskernya sekali pakai Seperadi, tapi lebih bagus daripada masker kain, lebih baik masker yang cuci sekali, yang dikali pakai, tidak boleh dicuci seperti kayak kita beli di Indomaret toh, seperti oh ada masker apa Dakbil, ada masker lain-lain toh, ha itu sekali pakai seperti oh. Walaupun kita angkat penelpon kita oh di 08 12 13 14 10 9, ada siapa di mana kayak ada sabar lagi ada di berubat kita nih, kita angkat. Halo, Berubat, Beragam Unsur, Budaya Sehat, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, sayang cinta.
0: Selamat pagi, Mama Rati. Sehat, Mama?
1: Alhamdulillah, masih kiri, Allahu Akbar, luar biasa, sayangku.
0: Sehat, Mama, jangan lupa, Mama, oh. Mama koordinator dari perempat, pendengar perempat, kelak, Mama datang di tanggal 13, oh,
1: malam. Mama itu, Mama nelpon, Julia kan ada WA, Mama. Acara itu malam Senin, atau malam Minggu?
0: Malam tanggal penutupan kayak tanggal 13. Tapi kalau ada informasi lagi lah, tanggal men dibilang Mbak Nopi kemarin toh, kayak Iren tuh tanggal 13 malam katanya sekitar jam 19.30 tuh kalau ada obrolan-obrolan dengan pendengar, ada pendengar Pro 1, pendengar Pro 2, pendengar Pro 3 kayak itu. Pro 4 salah. 3.
1: Malam Senin berarti ya kalau penutupan.
0: Oh, tanggal 13. Oh, kelak Mama ngobrol ke Ade Mbak Regina, kelak ngobrol-ngobrol di situ, oh.
1: Oke.
0: Okay. Oh, lah Mama koordinator ya, Mama pendengar perempat, oh. Mama Rati lah kami tunjuk, kok.
1: Oh. Hari apa tuh? Hari Minggu. Oh.
0: Tanggal 13, kelak lu Iren lu nengok kalender.
1: 13 Minggu sayangku.
0: Oh, tanggal 13 hari Minggu, malam.
1: Pasti malam Senin. Nah, jadi bukan kami ini kan karena mamanya kan agak jauh, jadi mama pada beli waktu masuk mama tuh kan.
0: Kata Mbak Nopi kemarin toh kalau Iren enggak salah tanggal 13 malam Senin toh penutupan. Nah, tapi kelak di informasi lagi oh, kelak di bencet beda ini kelak
1: oh. Oh, di oke. Di informasi yang jelas biar fan SK ini anu tadi empat itu enggak deh, jelas kan kayak tuh.
0: Apa Mama?
1: Gak deh repot-repot aku lah pergi malam Minggu lah ada acara pergi malam Senin selesai mungkin
0: nggak bakal ada gue. Oh, udah apa lah Mama acara tuh kan dari tanggal 11, 12, 13 adik. Kalau datang setiap hari GKR ini udah apa-apa kan da meramaikan. Udah apa-apa, tapi yang acara tuh yang acara pendengar tuh tanggal 13 tuh penutupan tuh harus hadir, harus hadir. Yo, tapi enggak apa-apa mana datang tiap hari ge, soal acara kan dari tanggal 11, 12, 13. Apa Ma? Apa?
1: Enggak ada mari sini dia ngelandek di rumah.
0: Enggak apa lah Mama, mana datang tiap hari ke RRI ge, welcome ayo Mama.
1: Oke,
0: saya
1: kita tuh.
0: Iyalah.
1: Malam malam Senin nonton jadi biar Mama hari Minggu tuh enggak kemana-mana malam sore itu Mama lah kesini biar terima anak Mama kan.
0: Ah, lah pun.
1: Oke lah kayak kucing aku.
0: Ya Mama.
1: Ini tentang berobat, tentang masker.
0: Oh, masker. Jadi masker tuh Mama galak pakai masker dah. Jadi lebih bagus masker yang sekali pakai yang kita beli kayak Dakbil, KN95. Jadi kalau untuk masker kain tuh kurang bagus filter kata dokter Agus tuh kurang bagus memang, karena filter dan dipaca.
1: Walaupun itu kan istilahnya kan takut kuman-kuman yang ini pasti kalau kita galak pakai itu kan insya Allah terhindar macam itu kan.
0: Oh,
1: nah, jadi kalau Mama pakai memang.
0: Oh, Irennya cemtulah sekali pakai kan ada masker ini
1: kan ada murah kan sekarang kan banyak kan. Jadi
0: banyak.
1: Anak yang dari rumah sakit tuh masih tak nasi ya. Mak tuh sambil yang pakai dicuci deh pakai bayi gitu jadi Mama pakai ya sekali pakai lah.
0: Oh, lebih bagus lebih sehat lebih udara bagus, kita cuma. Lebih
1: bagus kan. Oke sayang, boleh request lagu sayang?
0: Oh, lagu apa Ma? Lagu apa?
1: Lagu Mama Minta Tak Terduga duet Roma ke Bunda Rita.
0: Oh lah ditunggu Mama oh.
1: Oke, salam karena waktu lah mepet hingga 10 menit untuk salamnya buat semua malam buat fan-fan RRI Perempat di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak selalu yang lagi sakit kita doa semoga tetap dari penyakitnya.
0: Amin.
1: Yang lagi berarti kita sama bersifitas. Insya Allah kita bertemu fan-fan RRI Perempat bertatap muka di malam Senin insya Allah.
0: Oh lah pun ya. Yang
1: lagi sukses juga di RRI Perempat selama waktu kita ada penyakit pulang hati-hati sayang bersifitas.
0: Yo, makasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati oh. Jangan lupa oh seperadi sahabat budaya oh dak kumpul kita di tanggal 13 di jam 7:30 oh dak. Ramai-ramai oh ada pendengar Pro 1 Pro 2 ke Pro 4 seperadi oh. Di belakang Mama Rati kita angkat telepon kembali ada siapa di mana nih? Halo, Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat, selamat pagi.
2: Halo. Berubat.
0: Berubat dengan siapa nih? Dengan Bang Iing bukan? Hah?
2: Roma.
0: Bang Iing bukan?
2: Bang Roma.
0: Oh, dengan Bang Rido?
2: Iya sih.
0: Di Perlang?
2: Iya.
0: Kok lain suara?
2: Beda ya.
0: Beda?
2: Oh, beda ya.
0: Oh, apa kabar Bang Rido?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Rido, Yuk Sriatun kan?
2: Iya.
0: Kok lain suara? Oh?
2: Beda ya.
0: Oh, beda. Sehat tak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Hah?
2: Sehat.
0: Bang Rido di mana nih?
2: Di rumah lah. Di
0: oh, awal lah pun. Lagu apa bang?
2: Lagu apa? Lagu apa? Dua kursi ada tak?
0: Dua kursi ya deh, ditunggu lah gua.
2: Oh. Salam lah.
0: Yo, salam ke siapa?
2: Eh, pura tidak ya? Sehat
0: lah. Yo yo.
2: Eh, Yolanda, Mera, EKP, Ibrahim, siapa? Dari Sungkap Langayung, Mary, Kusumi tadi yo, Bu Marni. Fitri, belum berapa apa sudah tambah. Perintah Vincent atau Vincent. Bang Ayau, Ananga. Parmanto, Sawip.
0: Oh.
2: Kandil. Apa apa yo? Kita buat. Yo yo rindu. Apa apa lagi lah? Gua salam semua, Ba. Iyalah
0: dari lapun nah, semen-semen lo.
2: Heeh, alah siang nih.
0: Yo.
2: Sehat tadi Bang Andi Rohmar itu.
0: Au.
2: Teman dah sehat. Ren dah sehat lah. Amin dah sehat.
0: Yo, amin doain sama.
2: Sehat.
0: Yo.
2: Bang sehat di Rohmar Pak Ridho sembang kami itu nih mudah terkabul Allah lah.
0: Au lapun amin.
2: Cepat turun naik lah dia orang lo.
0: Au.
2: Jangan dirasa salat ya ada orang.
0: Nah, kembali.
2: Wow, kembali ya Reno.
0: Yo.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Rido kayak Mama Rati. Bang Rido kayak Mama Rati langsung bayi lapun kita hadirkan lagu request permintaan nikah karena waktu lah menunjukkan kayak jam 10 seperti Iren juga harus pamit undur diri dari ruang dengan perempat seperti oh Iren hadirkan lagu request permintaan nikah seperti jadi jangan kemana-mana tetaplah di 103,9 MHz perempat ya harus ngeliat toh.

Sepradi sahabat budaya yang di sini Iren ngantika Sepradi di jam 10 Sepradi. Iren akhir kata Iren ucapkan pamit undur diri dari mendengar perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Iren ada salah kata tolong dimaafkan Sepradi. Jika di kantik kawan kami yang lain di Ega Ngantika dari jam 10 hingga jam 3 sore kelas Sepradi. Jadi jangan kemana-mana untuk Ika, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepetan, sini Rom. Sini Poro sama Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Mati lah Mai.
0: Rom, kabur lagi Rom. Kita kabur Rom. Gak matut lah Rom.
1: Diam, diam pokoknya Mai.
0: Rom, kenceng lari pok nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom. Gue dasar kau pagi lah Rom. Rom,
1: ya Allah Mai, letih aku Mai. Aduh, lah jadi lah Mai. Dia ngejar gila Mai.
0: Suk siapa tadi ok?
1: Tahu ke Mai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Matat lah Mai. Ya. Mai.
0: Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi Rom ah? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Dola melabante gak dipade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Gimana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku melompat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu kayak gila, ku jerak liwat nih lagi, penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai?
0: Rom, Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom, kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk, cubi lah kira aman orang miar wasuk tu di piaru bener-bener, jangan dilepas macam betul bayi yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu, apa kejadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim Mai. Libak nian mulekan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa ke ngate ko ne. Lanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan ke ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miar wasuk ni. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dak?
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek.
0: Dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imbang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang kitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkap ayam, ma? Ukan nge misah orang dua atau kitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam, ma, Mai.
2: Bi, sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
0: Oh, jadi ayam kare kan, Bay?
2: Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay.
0: Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor keberacai kewe ayam kare.
2: Cubi menpot kembang kare rosak ayamku. Marah dak kami, Bay? Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. mon running anak kembangku.
3: Nah, jadi artinya tidak salah lah menkuse ayam kamu nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi tidak nganggu cemniha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape hidup lainnya, jangan dibiasa kemut anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang hidup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakatnya disampaikan ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

RRI Perempuan Sungiliat Sarem Daya Bangka Belitung. Selamat siang Sepradik semuanya. Di kesempatan saat ini bersama Ega kembali hadir nanti Pradik sampai kelak di jam 3 sore. Dan saat ini Sepradik kita hadir di Pembangkit Nusantara ya. Kali ini seputar kue bipang yang merupakan makanan ringan tradisional yang berbahan dasarkan beras ketan yang diulah sampai kering. Jadi bipang ini berbentuk kotak ya dengan tekstur renyah dan dibuat menggunakan campuran gulai serta bahan asam juga. Nah, pengolah bipang itu mengatakan Uliaya namanya ya, itu punya dia mulai memproduksi bipang sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan bahan yang digunakan juga terdiri dari beras ketan, gulai pasir, bahan asam macam jeruk nipis, kayak minyak goreng. Dan proses pembuatan diawali dengan mengukus beras ketan sampai matang. Habis itu ketan dijemur sampai kering dan didiamkan selama 2 malam sebelum digoreng. Ya, jadi setelah digoreng, beras ketan tuh diaduk ke gulai dan juga asam terus dicetak. Kemudian proses memasaknya juga sekitar 3 jam dalam sehari, dan seluruh proses pembuatan pun masih dilakukan secara manual menggunakan peralatan tradisional tanpa bantuan mesin. Produksi bipang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pesanan yang diterima. Pesanan biasanya digunakan untuk berbagai acara ya, macam pesta pernikahan, kemudian juga akikah dan arisan. Bipang dipasarkan di sejumlah pasar pada hari Jumat, Sabtu, kayak Minggu. Selain itu pesanan juga datang dari luar daerah macam Bengkulu, Bintuhan dan juga mana dengan harga sekitar Rp170.000 per toples. Dan ke depan untuk produksi bipang itu diharapkan bisa terus bertahan dan berkembang ya sebagai salah satu makanan tradisional. Nasional Sepradik.

Ya, untuk Bipang sendiri, Sepredi adalah kependekan dari berondong beras ya, atau beras yang dimekarkan dengan cara dipanaskan. Setelah mekar, beras ini kemudian dicampur gulai ya, dan berbagai perasa makanan yang menghasilkan tekstur renyah dan rasa manis yang menggugah selera. Dan dulu Sepredi ataupun di masa lalu, Bipang ini identik dengan jajanan anak-anak ya, yang dijual di pasar atau saat perayaan tertentu macam Imlek atau mungkin pasar malam dan lain-lain. Tapi kini Bipang lah berevolusi menjadi cemilan yang lebih sehat, variatif dan bisa dinikmati oleh segala usia. Salah satu pelopor transformasi ini adalah Bipang Jangkar ya. Itu ada sebuah merek legendaris juga dari Pasuruan yang dikenal menjaga kualitas sekaligus melakukan inovasi dalam produksi Bipang. Jadi untuk proses pembuatan tadi harus dilakukan pemilihan beras yang berkualitas tinggi yang kemudian dikeringkan sampai kadar airnya sangat-sangat rendah. Setelah itu baru Bipangnya dipanggang pada suhu tinggi sehingga mengembang tanpa perlu digoreng. Inilah yang bikin Bipang tuh punya keunggulan sebagai camilan yang rendah lemak trans dan macam banyak makanan ringan lain yang digoreng dalam minyak. Dan setelah mekar, beras kemudian dicampur ke gulai dan juga perasa. Di Bipang itu sebagian besar produk menggunakan perasa alami seperti gulai merah, kacang tanah, susu. Dia hanya bikin rasa lebih nikmat, tapi penggunaan bahan alami juga lebih aman dan sehat bagi tubuh, Sepredi.

0: 来包不个人等等等等等等。
1: Oh my, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu eta nagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar Karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala aku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian.
1: Bener.
2: Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asek ku nunggu hari katiduk di kanti ular Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kata kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kawan tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adek ye.
1: Bukan ya mai. Jahat bener kayak ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah. Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kademai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput nama kamu.

0: Nah, mekannya sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Ingin apa nih?
0: Nak tidak aku panggil kamu Mayat lagi.
1: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kalau sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari Well nih.
0: Mayat berjalan mau nama yo.
1: Biak lah, men pok manggilku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kendek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
2: Ya lah Mai, diam-diam jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, jenaknya Mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
2: Gak ada pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang kalau Mai, yuk.
1: Oh Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
1: Ngapa Rom?
2: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anok, Mai. Bi tuh, pokok, eh. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
1: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
2: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom nama ya?
2: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
1: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
2: Ao, tai pau begereng.
1: Lah nua labi tau Romo.
2: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
2: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
2: Aho puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
1: Apa hal Rom?
2: Tahu deh, asa absen kenurut abjad Mayo.
1: Ah.
2: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamila siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo?
1: Ah.
2: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turut T Mai. Tai pau begereng.
1: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karomo.
2: Kan emang kok memang Mai. Kurang asem emang kan Mai. Nggak sahabem, nggak ngulok kan Mai. Keliwat memang kan Mai.
1: Taipau begereng. Taipau begereng.
2: Sampai kayak kalah Mai. Taipau begereng sama Mai. Bergaya. Asak na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesra ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
2: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
2: dek,
1: tai pau begereng.
2: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we Mai ke Rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Kembali di 103,9 perempat sanggal lihat Sara Budaya Bangka Belitung ya, seputar Bipang tadi Sepredi. Ya, ada lagi nih keunggulan dari Bipang Sepredi ya, sifatnya bebas gluten karena memang terbuat dari beras bukan gandum. Ya, Bipang juga aman dikonsumsi oleh mereka yang sensitif terhadap gluten atau mungkin punya kondisi macam penyakit celiak ya. Jadi selain itu beberapa varian Bipang juga cocok untuk vegetarian, terutama varian yang dia menggunakan campuran produk hewani. Dan ini menjadikan Bipang sebagai cemilan yang inklusif dan patut dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan juga mereka yang punya diet khusus sekalipun tidak apa-apa gitu, Pradio. Jadi Bipang masa kini tidak hanya terbatas pada rasa original, Bipang kekinian ya, misalnya juga sudah mengembangkan beberapa varian rasa yang menarik ya, macam Bipang susu, Bipang kacang, sampai Bipang jagung dengan taburan rasa khas. Dan semen pun dibuat tanpa tambahan pewarna ataupun perasa buatan yang berlebihan, sehingga tetap mempertahankan kualitas sebagai cemilan yang sehat. Dan inovasi ini pun juga tidak hanya mempertahankan eksistensi Bipang di tengah persaingan cemilan modern, tapi juga memperkenalkan pada generasi baru yang lebih peduli dengan kandungan gizi dan juga bahan makanan. Ya, sebagai cemilan khas ada dari Pasuruan, ya Bipang juga bukan cuma sekedar makanan ringan, tapi juga bagian dari tradisi dan kebanggaan lokal dengan tetap mempertahankan resep tradisional sambil menyesuaikan dengan standar kesehatan dan selera masa kini. Bipang sudah bertransformasi juga menjadi pilihan cemilan sehat yang bisa menjadi bagian dari gaya hidup keluarga modern. Lewat produk-produk seperti Bipang ini ya, kita bisa menikmati lezat cemilan tradisional tanpa rasa bersalah, Peggy, dengan kemasan yang praktis dan juga menarik ya. Bipang kini juga cocok dijadikan oleh-oleh khas Pasuruan yang bisa dibawa ke mana bae. Ya, Bipang adalah contoh ya macam mana cemilan tradisional pacah beradaptasi dan tetap relevan di zaman sekarang dengan bahan utama beras yang dipanggang, dipadukan kayak gulai dan perasa alami. Bipang juga menawarkan kelezatan yang sehat, aman untuk dikonsumsi. Bebas gluten, rendah lemak trans, dan cocok untuk vegetarian, sebenarnya menjadikan Bipang lebih dari sekedar cemilan, tapi juga pilihan yang cerdas bagi keluarga seperti

0: ริจงแน่แม่ยา
1: Selamat siang, Sopradi, sahabat Tabudaya. Bupati Bangka, Ferinsani, menanggapi laporan kekeringan di Kecamatan Sengeliat, ya, dikatakan ada dua kelurahan yang parah, yaitu Matras dan Sinar Baru. Bupati mengatakan Pemkab Bangka akan bekerja sama ke PDAM Tirta Bangka untuk menyalurkan air bersih. Kekeringan di Sengeliat dipicu sumber air warga, macam sumur gali dan sumber air baku lokal yang mulai surut tajam. Dua wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Baru. Warga di dua kelurahan tersebut kini kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Selain pemerintah, bantuan juga datang dari PMI. Sebelumnya PMI Kabupaten Bangka berkolaborasi ke PMI Provinsi Bangka Belitung menyalurkan 10.000 liter air bersih ke dua sekolah di Sengeliat. Bantuan disalurkan ke UPTD SMP Negeri 4 Sengeliat dan SMA Negeri 2 Sengeliat menggunakan satu unit mobil tangki milik PMI Provinsi. Ketua PMI Kabupaten Bangka Syahbudin mengatakan penyaluran ini untuk mendukung aktivitas sekolah. Katakan pula PMI terus berupaya membangun kolaborasi biar bantuan pacak diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

103,9 perompang sekalian, sana budaya Bangka Belitung di UMKM. Kita kembali kami hadirkan untuk informasi nih ya, seputar sepradi yang mungkin punya modal cuma 500.000 tapi bingung nak diputar jadi apa nih biar bisa menghasilkan. Ya kebanyakan orang pasti langsung kepikiran untuk buka usaha makanan ataupun minuman kekinian. Padahal predi, bisnis kuliner itu punya risiko tinggi karena produknya gampang basi dan persaingannya juga sangat ketat. Ya kalau sepradi nak mencoba peruntungan di luar sektor F&B ataupun food and beverage ya, dengan modal minim tapi return of investment super cepat ya, seperti berada di tempat yang tepat. Dan di sini ada beberapa ide usaha non kuliner yang bermodalkan Rp500.000 di mana ya, mungkin itu adalah modal-modal terakhir lah gitu Predio, yang tentunya itu potensial balik modal dalam waktu 1 minggu ya. Yang pertama adalah jasa cuci sepatu ataupun show cleaning panggilan ya. Jadi mobilitas mahasiswa dan pekerja di kota-kota seperti Semarang gitu ya, di tempat kita juga di Solo sampai Purwokerto, di Bangka Belitung, mungkin di kota-kota besar gitu ya, sangat tinggi. Tapi banyak yang tidak punya waktu untuk merawat sepatu mereka, dan ini adalah peluang emas ya. Beli starter kit cuci sepatu ya, seperti sabun khusus, sikat premium, microfiber, dan juga pewangi, seharga Rp200.000-300.000. Pasang tarif Rp30.000 per pasang. Kalau dalam seminggu kita pacar mencuci 15 pasang sepatu dari teman atau tetangga kita, tetangga kos, kita lah mengantongi Rp450.000 modal langsung kembali di minggu pertama sepredi. Kemudian jasa bersih-bersih kos ataupun rumah ya, banyak anak kos ataupun keluarga muda yang butuh bantuan ekstra untuk membersihkan tempat tinggal mereka di akhir pekan. Usaha jasanya pun sangat mengandalkan tenaga sehingga modal materinya pun sangat minim. Ya, alat kebersihan macam sapu, alat pel, cairan pembersih lantai, pembersih kaca, dan lap bersih dengan total modal sekitarnya Rp150.000-200.000 dengan tarif Rp50.000-75.000 per kamar ataupun per ruangan. Sepradi hanya butuh membersihkan 4-5 ruangan untuk balik modal, dan promosikan jasa juga lewat grup WhatsApp atau mungkin media sosial lokal Sepradi. Agak ada yang lain tapi kalau kita kembali hadirkan Sepradi semuanya di UMKM kita.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial.

0: dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Amai. Apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Marilah Rom. Dengke nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
1: Kamayar Mayo. Kala gi Rom. Lah malak kawa aku dah. Denglah dompet ka tuh, alu ka buang bela. Dek desu ada isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan maikannya di duit amai. Yalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
4: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak orang nitip.
3: Nyaman Rom.
1: Nyube mai bagi kue. Nagasari ni mai yuk.
3: Nyaman Rom.
1: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
1: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Dimana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak gue, Pok, nabi?
3: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
1: Oh, bi.
3: Apa
1: kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
4: Aok lah, kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket,
1: mantep.
4: Yot, nih lemot ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
1: Lemot ubi nih, bukan dari ubi kasesa tu kan bi? Oh, mati lah bi, kena kan keracun.
3: Nyapok keracau gak Rom? Aok, lah lama berjual kue nih bi? Oh,
4: punku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah bi, nih bi, oh.
1: Ngapain bi, tak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau membuat dong, gi anak bantatnya bi.
3: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
1: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi, kue ni tetap ade. Pacak kan makan mai.
4: Kanyu pabi ke.
1: Dek bi, sape tau kita dek taunya bi, umur.
3: Aduh Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
1: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
4: Berapa ya kak makan semuanya, nak?
1: Berapa ya kak, Mai?
3: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua. Lime jadi bi, ku bi.
1: Lime? Banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lime, Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, perut kak, Rom.
5: Wah matailah Rom sampai ya tiga Rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan. Pemal nge ngilu adonan. Biar kue-kue itu

103,94 sekalian, Sarem Daya Bangka Belitung Sepradi ya. Kembali tadi ke informasi seputar bisnis yang Rp500.000 gitu ya, yang mungkin bingung mau diputar jadi apa. Nah, berikutnya ada bisnis thrifting pakaian selektif. Jadi tentunya ya Sepradi kalau mungkin punya baju-baju gitu Pradi, ya mungkin bisa lah ya di thrifting atau mungkin berburu gitu Pradi ya. Dengan rincian model mungkin sisihkan Rp400.000 untuk beli 10-15 potong kemeja, crew neck atau mungkin jaket vintage ya, pilihan yang rata-rata Rp25.000-40.000 per potong. Gunakan sisanya Rp100.000 untuk laundry biar wangi, dan proyeksi keuntungan jual kembali secara online dengan foto estetis dengan harga Rp70.000 sampai Rp100.000 per potong. Ya, terjual 5 potong bayi di minggu pertama, model kita telah kembali seutuhnya. Dan memulai usaha memang butuh keberanian untuk mengambil langkah pertama, meski dengan modal yang sangat terbatas. Dari ketiga ide tadi, mana nih yang menurut Pradi paling cocok dengan skill dan juga benar Pradi untuk saat ini? Apakah tadi ya di bisnis thrifting pakaian yang selektif, kemudian juga jasa bersih-bersih kos atau mungkin rumah, dan tadi cuci sepatu Pradi? Ya kalau thrifting ini mungkin ada yang beranggapan gile mahal, tetapi kita butuh apa ya, butuh modal gitu Pradi. Kita juga butuh meluangkan waktu untuk mencari, menyeleksi barang-barang yang memang punya kualitas tinggi gitu Pradi, yang dijual dan mungkin tidak pasaran juga ya. Namanya juga thrifting gini, dicuci terus dijual, difoto dengan estetis ya, baru dijual Pradi. Dan ini juga kalau misalnya ada yang bilang mahal, ya cari yang murah, tapi cuman ya tidak sesuai dengan kualitas kita gitu, ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi Pradi. Ya mungkin di sini juga bisa kita coba Pradi. Oh ternyata enggak segampang itu, semuanya butuh usaha yang pasti. Ya, mudah-mudahan 500 ribu ini pacak berkah barokah untuk kita semuanya ya, untuk berubah nasib gitu Pradi. Oh, sampai tahu dari uang 500 ribu rupiah ini kita pacak menyulap gitu ya, menjadi 5 juta mungkin di bulan pertama, begitupun dengan kelipatannya di bulan selanjutnya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Abang Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kunir Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Siap, ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya. Tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa, penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau ini juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa, nah, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571, atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Siap, nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021 350 4510. Kalau untuk more WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online bersama, ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: siang.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas. Nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Okay. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: gitu ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin, ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa Bang? Banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang kita pameran di
2: Pontianak
3: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: Seniman
3: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Di lintas mana atau apa gitu.
2: Oke, Tapi untuk saat ini, untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo. Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu sekal Barat atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas. Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di disabil gitu bang kan, seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang terus ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, sifatnya itu memang saya berkarya tuh individu di dalam disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah berkembang ini, saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat itu tuh, yang itu lagi mencari saya.
2: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya, yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu, Pak. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada terima orderan gitu kan, orderan itu bisa buat pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini kan.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
3: Ya,
2: di dinding nih?
3: Mural juga ya.
2: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu kalau dulu saya aktif sekali di mural itu. Nah, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural, jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri ya. Banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu. Bikin mural.
2: Oke. Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan itu.
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya.
3: Saya
2: enggak
3: jelas
2: mengingat. Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya. Tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni, jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basqiat Abdullah dan lukis yang lain itulah, yang maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah,
2: gitu.
1: Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Hey, Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompak dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran menjadikan suara budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompak Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
1: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
0: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp boleh.
1: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
0: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
1: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
2: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
1: Apalagi di Bali kan.
2: Ya.
1: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
2: Iya. Vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak melukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali
1: gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya,
2: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada patung.
1: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
2: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
1: Di kalau sawit mungkin gambar sawit gitu kan.
2: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
1: Oke. Okay. Bang Jo, ada yang nelpon barangkali?
0: Kalau di Jakarta belum ada nih.
1: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kita silakan, coba kalau sudah ada siapa di mana. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibeng.
1: Cik Guria di?
3: Iya, Bang Ibeng ganteng di Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
3: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
1: Wis.
3: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
0: Iya, silakan Cik Gu.
3: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
1: Bang Bani Hidayat.
3: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
1: Weiss.
3: Fotonya siapa ya, keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya,
1: iya.
3: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Cerita banyak cerita gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar di dalam media lukisannya. Kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
1: Iya, Cikgu. Silakan. Boleh langsung ke pertanyaannya, Cikgu.
3: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
1: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya
0: mau langsung di pertanyaannya Cikgu.

0: Seperti nih. Apa banyak ini?
1: Nah,
0: pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Bukan? Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
1: Oh, betul. Sini.
0: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti okay. Apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini dibalik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
1: Oke, keren banget.
0: Nah, pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
1: Boleh. Pantun, gas.
0: Pantun lah, berpantun aja. Pantunnya begini.
1: Gimana tuh?
0: Tema nyeberang pangkalan. Pakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
1: Mantap.
0: Terima kasih banyak Bang Ibu.
1: Ya sama-sama ya, kembali.
0: Bang Jojo, selamat ya, siang Bagian Timur menjelang sore. Bye.
1: Bye bye. Makasih untuk Cik Gulia. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
2: Boleh, silakan Bang Dayat.
3: Iya. Untuk sana melukis itu, melukis kita nih. Karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar. Macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga yang rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang tadi tentang Puaka, mitologi Puaka. Dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
1: Okay. Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
2: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
1: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
3: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi deh saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini gitu.
1: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
3: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
1: Simbol.
3: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
1: abstrak gitu ya.
3: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, ya, ciptakan sendiri, jadi punya multi tafsir itu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, mencintai alam gitu.
1: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
3: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
1: Enggak ya.
3: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
1: Masih bisa ya.
3: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
1: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
1: Bang Jo agak kecil soalnya, boleh di-up lagi Bang Jo.
2: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
3: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block lah.
2: Iya.
3: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
1: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
2: Ngopi kan ya.
1: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
2: Iya.
3: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
2: Iya.
3: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide
1: baru. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
3: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
1: Nah,
3: ya, bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas. Terus yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan. Yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
1: Betul.
3: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan di rumah-rumah orang, rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
1: Oke. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, mengisi tak kocek sih Bang gitu?
3: Seniman harus pandai menghemat karena kerja, untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job, nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
1: Penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
3: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi, dunia seni itu belum masuk ke masyarakat, di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah, itu kendalanya. Ibarat kata, kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun nggak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa
1: gitu kan.
2: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti. Belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil-nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Bang nih? Ngitung gak sih Bang gitu?
3: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50
1: karya. Yang udah keluar gitu.
3: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
3: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
1: Jadi abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
3: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Jadi gimana Bang Jo, ada yang lumayan yang... banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
3: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu, saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
3: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Saya pribadi, kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat, gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
3: Ya, saya kalau ngajar anak-anak di Wirtasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
3: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
3: Iya.
1: Ya kayak umur Bang Jo lah gitu.
3: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Mau bawa petungan sekalian ke Bang Jo yang.
2: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi nih gambar ya.
1: itu tuh.
2: Iya, siap, sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktikkan praktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perempat. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
3: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat gitu.
1: Oke, itu saja.
2: Siap. Ya benar-benar ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
1: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
1: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
2: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat saya semuanya. Pamit. Assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada Penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita miak rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita miak duwe nih. Hah, basek. Sekuayo mereka duwe lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa puli? Milang kan nak minjam sepidaku Rom.
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong? Pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Bacalah pok nek kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
1: Sebel
2: keren jeniga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Oh.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari itu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom. Apa nama Rom?
1: Oh, namanya. Aduh, apa yo tulisan di kaleng itu Mai yo. Lalu Mai ku ingat dulu Mai. Oh, gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom.
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan Mai. Dek percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger poknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wiu gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ko deh Mai.
2: Aokar. Udah ngapa pun. Ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dek nyaman, asa iku neo. Alamat adek kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ucong neh.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, so, Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dek Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawahku dek.
1: Iyalah Mai. Lah,
2: muke kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah menge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, bukan nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude, nek yo nggak sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku.
2: Yuhu. Yolah, cepet menlah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih. Perfect.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik Sobat Budaya, tiga peserta tampil di Bintang Radio RRI Sungai Liat. Di mana 13 ikut peserta Sobat Budaya ngikut ajang Bintang Radio RRI Sungai Liat yang digelar hari ini ya, Selasa 8 September 2026. Jadi dari total 18 peserta yang terdaftar, yang hadir itu terdiri dari 5 peserta perempuan ke 8 peserta laki-laki. Dan dalam hal ini Sobat Budaya, acara dibuka langsung tadi pagi ke Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi. Dan Sobat Budaya, menurut Kepsta RRI Ruli, Bintang Radio menjadi kesempatan bagi peserta yang dalam hal ini mengembangkan bakat sekaligus menambah pengalaman di bidang tarik suara. Dan Bintang Radio RRI Sungai Liat diharapkan pacak jadi wadah lahir talenta-talenta baru, kayak juga beri ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Bedangdut, berbincang bedang.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini lagi ke ku anda Sona Alhamau ngantika dan kita di berdincak budaya. Wah ayah sampai hati ya ikat yang nak bergabung yo, aku tunggu nikah seperadik. Kita tahu kok suat ni yang namanya ya, kita tahu suat ni yang namanya Indonesia itu dilanda beberapa bencana, khusus gunung yang meletus Sobat Budaya. Nah kita perlu mendoakan, kita perlu tentu juga punya rasa kepedulian begitu ya, punya rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak Sobat Budaya. Mari kita sama-sama doakan. Dan di Berincap Daik kali ini sembari kita dengar lagu juga, tentu kita akan menyampaikan dukungan, menyampaikan doa juga kepada sahabat-sahabat kita yo, yang terdampak bencana tentu. Oke. Ada penelpon no? Halo.
1: Berincap Daik.
0: Yo, iya, ini dengan orang Pagarawan.
1: Orang Pagarawan, tepat, betul sekali.
0: Orang Pagarawan ni emak Rati.
1: Oh, okey.
0: Oh, okey. Sehat, Mama Rati sehat. Sehat, dok.
1: Alhamdulillah, sudah Allah Akbar, luar biasa.
0: Luar biasa, oh. Nih, mungkin dengar juga, oh, yang namanya Indonesia saat ini kan banyak gunung meletus lah, yang terbakar lah segala macam, itu.
1: Apa putus-putus suara ya?
0: Halo, putus-putus.
1: Putus-putus.
0: Oh, tuh sinyal tuh. Halo, yo. Halo. Kita kali ini kita bahas doa untuk Indonesia. Apa doa mama mana untuk Indonesia?
1: Tentang ini loh, apa namanya?
0: Oh, pokok apa doa? Doa untuk Indonesia lah, yang banyak bencana, gunung meletus lah, yang kebakaran, yang kemarau lah.
1: Kita terlalu berdoa ke Allah, semoga Allah semoga kita dilindungi. Khususnya kita bakal berhitung dulu, kita mendoakan semoga bakal berhitung aman-aman. Amin. Jangan dikasih musibah, selalu berdoa, berzikirlah istilahnya kan.
0: Oh.
1: Khususnya untuk Indonesia kita yang sejahtera, semoga sejahtera, makmur, jangan ada sengketa, jangan ada dusta di antara kita semua untuk kepulauan Bangka Belitung terutama.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena pokok saudara kita yang terkena musibah, karena semoga menerimanya ikhlas dengan tabah lah. Insya Allah ada gantian ya, lebih dari yang dikasih Allah musibah.
0: Oh, badai pasti berlalu.
1: Pada tanda bersyukur penting.
0: Oke. Nah, Mama Rati nak lagu apa ini?
1: Lagu aku minta lagu apa namanya?
0: Apa?
1: Tak dapat tidur.
0: Hah?
1: Tak dapat tidur. Malam ini
0: kunyangka
1: tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu.
0: Wah, ya sampai hati ya. Au. Oh, tak dapat salam tidur. Kunyangka dak di tempat tidur tadi toh.
1: Apanya?
0: Kunyangka dak di tempat tidur judul lah.
1: Ade tempat tidur cuma dak dapat tidur.
0: Oh. Oke lah.
1: Maaf segera. salam buat Kakek Kakak Murad, Mbak Bang Indi, Kapan Jawa, buat Ibu Sri Meranti kita, buat Bu Putri kita, Bu Marni, buat Pak Brahim, Bu Aminah di Labu, buat Bu Mary juga, buat Imroh beserta yang omainya Ibu Sriatun, Ibu Lida beserta Pak Sulaimannya. Pokoknya buat semua lah, buat mengamat kita semoga saya selalu juga. Dan aku Ayung, aku Ayau, Pak Dairi, Mang Bujan, di Pina Sebatang, pokok semua lah dari asal terjadi di habis. Salam sehat, salam kompak, selalu jaga kesehatan kita. Karena musim panas, mungkin lagi panjang Bangka Belitung. Hujan longgar datang lah kan. Atau buat ya lagi siap-siapnya ganteng sendiri di RS4, RS4, RS4, RS4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik Suradi, saudara sobat budaya, silakan yang nak ngangkat tangannya di atas kembali lagi. Halo, Dincak Budaya.
1: Pak
0: Ibrahim.
1: Yo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah berkhair nih, Bang Wana.
0: Oh, wow. Mana kemarin Dede ke Kemuji? Nak ngantar anu budak-budak main anu main nadro.
1: Oh, dah.
0: Ngapa, Dek?
1: Kita di tugas terus. Anda.
0: Oh, tugas terus jaga ano.
1: Oh, pulok lagi WM kita gigah naik HP di pulok.
0: Oh, deh hal sih ngapa?
1: Atau apa juga WM?
0: Oh, deh hal lebih
1: Oh. Mata galai lagi kemujai bayi.
0: Oh, be suprot.
1: Oh, pulok lah menyala abangku.
0: Oke lah nih Pak Ibrahim, kita nih banyak bencana nih Indonesia nih yang kebakar lah. Yang gunung meletus lah.
1: Datang ulah lah Bang Wanda. Datang ulah lah. Mungkin supaya kita ini gimana ya. Jadi kita nak waspada.
0: Betul.
1: Bahwa alamnya lah ngamuk. Tolong lah gawe nancok berancok menggunung meletus. Jadi kita nak waspada.
0: Nak ingat-ingat.
1: Jangan ingat nebang kayu dari gunung-gunung bukit-bukit.
0: Benar lah.
1: Akhirnya Allah lah mungkin merajuk lagi kan. Ini kita kebentai gunung meletus. Tolong lah. Mendak lompat. Nak lompat ke gunung-gunung lah meletus nih. Nak lompat ke laut anu lah patang nak mana anu nak lari ya. Cok berencok gue ni. Jadi kita nang dua kali sabar.
0: Sabar.
1: Jangan apa nama itu. Kita kandang ini nih Bang Wanda, kayu lapis mana?
0: Kayu lapis. Benar.
1: Lapis kayu lapis ini. Nari kayu api kadang susah lah.
0: Benar.
1: Kadang-kadang kita ini mudah-mudahan ke depan lagi. Banjir. Dah tahu nak banjir ni dari musim kemarau ni mana? Gua kalau ngewe ni. Jadi kita ini lu kali ya sabar. Lu kali berdoa kepada Allah lah. Mudah-mudahan ke depan ini nak lagi musibah tau. Seperti gunung meletus. Yang bencana-bencana yang lain lah. Semoga Bekak Belitung di sini makmur lah. Aman dan damai lah. Yang penting 86 aman terkendali lah Bekak Belitung di sini bangun lah.
0: Oke, amin.
1: Yang penting tetap nyala abang. Kulah sini nih.
0: Bener lah.
1: Bayar pening-pening egak. Panas-panas kami itu lho.
0: Siap. Lanjut pun lagu apa nih? Nengar panas-panas.
1: Kita pakai dua AC. AC alam tapi yang seger nih bangun lah.
0: Benar. Asal abang.
1: Ambil lagu ah.
0: Apa lagu ah?
1: Lagu ni bukan tak mampu mati yang lawan ni.
0: Bukan tak mampu. Jadi apa? Apapun jadi.
1: Tak tahu lah. Tolong kan gawe ni bukan tak mampu menawati ah. Nak kirim salam lu Bang Wanda.
0: Koyo diri lah.
1: Kena dipetet kawan ni. Buat memarati kita dia. Mengamat. Buat kuayau kita ya, buat kakek sekamura kita, mengujang kita ya, buat Julia, buat ridho rumah kita di Penelang, buat mengian kita, buat gelai-gelai lah di muka habis lah.
0: Gelai-gelai lah.
1: Jangan mega berpanas tolong namanya lah abangku panas temenin bangun lah. Kau anget berdeset nah temenin tolong lah.
0: Meretet anget
1: nang. Weh tolong lah rumput kayak mati itu kok. Kalau lagi nyemprot dah rumput kayak mati bayar.
0: Palakan.
1: Bang-bang ke layu bayar lah. Tolong gawe sambil lagi hujan bangun lah.
0: Nggak minta tolong lah.
1: Nggak minta. Buat gelai-gelai yang di jalan sehati bayau, yang berupang dari kebun. Yang tengah di pasar, yang tengah di warung.
0: Katailah sudah ini no. Katailah sudah.
1: Tambah ke lagi.
0: Tambah lagi.
1: Buat gelai-gelai di muka habis dan juga buat sponsor kita ya dan pimpinan pondok kita ya.
0: Oke.
1: Tetap nyala abangku lah.
0: Benar lah.
1: Buat bangunan sama tugas bayar.
0: Yo, makasih ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya tuh ngelade udah gue ini. Oke lah, lanjut kita dengar lagu dulu. Duet manis, duet manis. So, tak dari mana yang rasa manis? Rivo dan Naira. Nah, spesial untuk Mamarati tadi request lagu ni. Oh, dek pacak tidur. Nya ha, yang Pak Ibrahim lah lain pulih, yang bukan dek mampu. Jadi dek pacak tidur bukan dek mampu. Apa maksud orang duit ni? Okey lah, selamat mendengarkan, tetap di Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Perempat, suara budaya Nusantara.

0: มีโอมตันเตอร์บูจังเมียปันจินตามไมเกรอบยูดูลจริตัดไมเกรอมยิงีโบราไต
1: ฮิสปีอยู่มะแน่มะเกบะเดเดียกิอิดบสุรังมาสักดิเวมาเกนดิเวนังิสดิเวบลักกิลมapa karena aku ne cikari ge o sampai klaki ge malu ngedeketku ne kadang-kadang pening pala ne renyek lah bejalan ke klaki cemurang ne dek aben nuleh kiri muke rom nuleh kanan lah rom muli tingo adep depan lah rom magi balik kanan ge muke rom lah panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ke mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno ke ku
1: mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ketua ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku kok tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namang tuku, yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati, sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tuh Mai, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia ya, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Kepalaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenang. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sama ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Lagi kita di berdincang berdaya, nah sebab berdaya menyikapi beberapa kejadian di Indonesia saat ini, ya dibilang berduka ya, kita berduka sobat budaya, mana juga banyak apa dampak yang dirasakan dari semua bencana yang terjadi, mulai dari kemarau terus gunung meletus juga. Ini telah berdampak juga ya terhadap ekonomi, karena penerbangan itu pun di beberapa wilayah juga sempat terhenti sobat budaya, karena paparan dari abu vulkanik yang dalam hal ini ya telah menyebar kemana-mana dan juga ikut membahayakan sobat budaya ya, membahayakan penerbangan, sehingga penerbangan pun dibatalkan di beberapa bandara. Sobat budaya, untuk Anda di kesempatan kali ini yang ingin menyampaikan doa mungkin ya, silakan juga. Ini saya undang Anda kembali, saya buka line teleponnya. Baik. Halo, Dinca Budaya.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai yakin.
0: Ya, Julie, apa kabar Julie?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Bang Wanda, ya. Gimana kabar?
0: Sehat lah. Lagi ngape Julia sore-sore ini biasa ya?
1: Baru selesai sholat nih.
0: Selesai sholat, oh gitu. Tadi ngedoain Indonesia ada kondisi kayak nih?
1: Allah, supaya tak dapat bencana. Kayak kebakaran. Karena kemarau nih kan, kadang terjadi ulah manusia juga. Gara-gara buang puntung rokok yang enggak mati benar, puntung rokok itu langsung dilempar baik ke hutan kayak sengaja. Terus
0: benar.
1: Kesian kayak yang orang-orang yang berada di Sumatera tuh, terutama Lampung kok. Hujan apa? Vulkanik, abu vulkanik tuh. Dari erupsi anak Gunung Krakatau tuh.
0: Oh, benar.
1: Pokoknya ada di berita-berita lah, pokoknya kesian nengok orang bebersih terus. Pokoknya, apa tema nih?
0: Lah nanya tema pula, udah ya.
1: Oh lah, nak tahu ke Julia nih.
0: Nanya tema, dengar dari awal. Oh, oke.
1: Nggak, dari Julia kita dari tadi baru nih lah, denger itu.
0: Sampai suruh.
1: Dari tadi ke sholat.
0: Sampai suruh, jam 3 mulai ya.
1: Alah, jam 3
0: nggak kan baca, ajan. Jam 3 mulai ya.
1: Apa ger? Apa itu tema bang?
0: Itulah tema. Tema-tema, itulah tema. Asal yang ditanya, itulah tema.
1: Ini adalah harapan, ini adalah semoga terhindar dari bencana, belah dari gitu. Hal-hal yang tidak diinginkan. Karena manusia juga kan, kita tuh diberi musibah ya, karena manusia itu sendiri, supaya kita tuh kembali padanya.
0: Oh, cemtua.
1: Jangan nak bergaya, sok-sok, sombong, kayak tuh. Agar kita nih kembali padanya untuk menebus dosa-dosa kita, kayak tuh.
0: Macam kayak lagu, kembali padanya.
1: Kayak judul lagu bang, kok.
0: Kayak judul lagu.
1: Apa nih cocok lagunya, judul lah.
0: Lagu apa
1: ya? Nih belah. Kujurah sampaikan rindu ini.
0: Apa? Sampaikan.
1: Bukan kejora.
0: Perasaan tadi kejora berarti.
1: Sampaikan.
0: Berarti
1: ini.
0: Berarti artikulasinya tidak jelas nih.
1: Dah, abang tuh yang tidak dengar.
0: Apa?
1: Dari Lesti.
0: Lesti
1: kejora.
0: Lesti Kejora, oke.
1: Doain deh, apa Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang terkena musibah kebakaran. Di Indonesia ini kan terjadi kemarau kan, memang terletak di garis khatulistiwa karena musim kemarau kan, memang waktu musim kemarau kelak September ke Oktober kelak.
0: Terletak di garis khatulistiwa, jadi kemarau.
1: Allah.
0: Oh, baru tahu ku.
1: Mana suara bang? Gak jelas.
0: Baru tahu ku rupanya. Terletak di garis khatulistiwa, jadi kemarau. Lah tuh bayi, salam lah.
1: Lagu yang tadi tuh.
0: Aulah Lesti kan.
1: So kata bang tadi, kerja
0: Kak tadi nyanyi ya, kerja Tika tadi tuh. Oh ditunggu bayi lagu terus salama kayak sape.
1: Salama untuk Mama Rati ya, yang sayangku cintaku, Bang Kak Min, Bang Rido, kek Yusri Atun, Bu Kori, kek Om Aleke, terus Yuk Fitri, Ko Ayau, kek Imelda, Mang Yan, Mak Tin, Pak Iing, Pak Abdul, Pak Bu Rida, di Bintet, Mang Brahim 86 yang selalu menyala abangku, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan Bandung, Mbak Ria Belitung, terus untuk Bunda Mary atau Mermet, Ma Amang Protes, Mang Aman Eatap Mantap, sudah tuh, untuk Bu Rindu Ampu, yuk.
0: Ya.
1: Untuk ini ya suami, ah.
0: Oh.
1: Sudah tuh apa lagi, Bu Sinta Beruas. Lah tuh bye bang.
0: Oke.
1: Pasak depresi, ngeneng.
0: Oke, makasih kok.
1: Oke, ke Abang Wanda. Semoga sehat selalu. Dan semoga diberkahi kebahagiaan, nak. Semoga kita Bangka Belitung nih jangan diadakan apa itu namanya, yo? Ada bencana gitu, yo. Terhindarlah dari bencana. Ya, kita ini harus tanggap bencana. Lihat dulu, kita kira BMKG harus tanggap bencana.
0: Oke.
1: Makasih Wanda yang baik hatinya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julia di Garis Katulistiwa. Terima kasih. Oke, lanjut. Buka lagi telepon. Iya. Halo. Dicap Daik. Dicap Daik.
1: Assalamualaikum.
0: Salam Dicap Daik.
1: Yuk Marni.
0: Berdincap Daik.
1: Dicap Daik.
0: Apa jawab apa? Wahai sampai hati. Dicap Daik.
1: Wahai sampai hati Bang Manda.
0: Tahu. Oh. Di mana Yuk Mar eh?
1: Ah?
0: Di mana?
1: Di batang jambu nih.
0: Lah matai mentuk kuntilanak nggak di batang jambu
1: karena say
0: ngape sengayut di batang jambu no mati lo kami
1: gawe
0: hah
1: oh mau buat tikar kami bare
0: ku nyangka sengayut tadi
1: au
0: kayak sape
1: anak beranak ke beh.
0: Wih, segar al.
1: Makan rujak nanas.
0: Ada. Mantap. Di ano di Sri Menanti apa Sri Pemandang?
1: Ini di Arwah.
0: Oh, di Arwah. Au. Oke lah nih, tengah banyak bencana nih, nak doa apa ke Indonesia nih?
1: Mudah-mudahan ke depan nih jangan sampai ada hal yang nukan-nukan lagi, jangan sampai terjadi lagi. Berdoa lah segala-galanya, minta selamat-selamat bayi. Udah aku minta lagu ke lah
0: Oh iya yeah.
1: Aku kirim ke Julia tadi ya.
0: Tahu
1: ke Julia, ke
0: Julia.
1: Tuan ke Bude Sumi. Mang Brahim, Ko Ayau, Ko Ayung, Mamak Sumi, sama Mamak Rati, di Ayun, di Nelayan 1, Sumiati di Kampung Baru, di Turnerjana di Kampung Baru, Mang Yan di BTN. Lah jadilah.
0: Lah.
1: Ah minta lagu tadi eh.
0: Apa ya lagu ah?
1: Lagu apa ya? Panas-panasnya segera biar bergoyang sikit ah. Apa ya?
0: Entah.
1: Sepiring gini. Berdua dah ah.
0: Sepiring berdua.
1: Kita makan rujak.
0: Sepiring berdua.
1: Oh.
0: Pelit ge.
1: Tuh, zaman ini kan zaman sarus ya. Tau.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepiring berdua. Tahu lagi zaman sekarang mana romantis, mana pelit. Mendulu sepiring berdua tuh romantis kata orang kok. Men sekarang nuah hemat. Aduh. Oh, ya cemtu lah memang kok. Namanya roda dunia tuh ya berputar terus contoh. Jadi ya itulah dia. Jadi banyak hal-hal yang berubah, termasuk berubah pemahaman sebenarnya, berubah sudut pandang. Gitu. Oke, baiklah, lanjut kita di Bedincak Bedae, Sobat Budaya, lagi keku Wanda Sonal Hamang Antika, dan kita tunggu mana Lesti nih lama. Oh, oke. Okay. Oh Lesti, kemana Pok Lesti? Kejoranya Pok Lesti, dimintanya Lesti, ke orang Lesti, ki di mana Lesti? Oh, okay. Oh nenya, menjulia tadi nyanyi bukan kejora keja, artinya. Okay lah, makasih ya untuk yang lah gabung di kesempatan sore ini sampai kelak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita di Bedincak Bedae dan Ika Agikeku Wanda Sona Alham Ngantika. Oh, jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. 3, 2, 1.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan

paling ditunggu, Jalan Sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan dan yang paling penting gratis. Mau ikut Jalan Sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sunalham. Dan baiklah, kita gini berdincak berdaya Imam S. Arifin kita dengarkan berdincak berdaya kali ini Sobat Budaya dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang terus kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua. Saat ini pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Kita hampir di penghujung waktu Sobat Budaya. Ya, untuk Sobat Budaya semua, sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini kena musibah, terdampak bencana tentu, supaya cepat berlalu. Dan tentu Sobat Budaya, ya, ini menjadi harapan kita semua, Indonesia baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, masih di sisa waktu ini aku akan hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Sobat Budaya semua. Dan tentu selamat mendengarkan, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Dapat yang istimewa.
1: Pro Dangdut, berdincak budaya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Okay, baik saudara-saudara sobat budaya, di mana pun di kesempatan kali ini kita telah di penghujung waktu untuk sajian Berdincang Budaya. Ku akhiri sampai di sini. Oh, makasih Kak yang stay di perempat RRI Sungai Liat, dan sampai jumpa lagi di Berdincang Budaya selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

On RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: perfect.
1: Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 sekalian. Kita akan nantikan kumandang azan maghrib serta pengajian ayat suci Al-Quran, dan sebelumnya dengan sajian lagu religi Islami.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia

0: sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain." Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi. "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

sedih.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas 2 alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Ya baik Sobat Budaya, di mana tanggal 7 September kemarin, no, tepatnya 292 usia Kota Mentok Sobat Budaya. Di mana Sobat Budaya Mentok merayakan hari ulang tahun, no, tanggal 7 September. Dan juga dalam hal ini Mentok kita kenal dengan kota sejarah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentu dalam hal ini, dalam momen ini banyak yang menjadi penekanan dari para wakil rakyat untuk mempercepat penanganan berbagai isu krusial, ya, mulai dari sektor kesehatan, angka pengangguran, pengelolaan kebersihan, sampai penataan tata ruang kota. Dan dalam hal ini menjadi harapan supaya Mentok lebih baik, lebih rapi, nyaman, mengalami kemajuan di segala bidang, ya, terutama dalam penanganan masalah kesehatan, pengangguran. Dalam hal ini juga utamanya kondisi-kondisi sungai yang ada di kawasan Kampung Ulu, ya, di Mentok, di mana juga dalam hal ini menjadi perhatian khusus dari DPRD untuk mengalokasikan anggaran pembersihan dan pengerukan sungai demi meminimalkan risiko banjir serta juga mencegah penumpukan sampah. Di sisi lain juga Mentok sebagai kota sejarah menyimpan banyak sejarah perjuangan bangsa, sejarah kerajaan juga, ya, yang tentunya ini menjadi perjalanan peradaban di salah satu peradaban yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, ya, mana sejarah Mentok yang mencatat juga salah satunya peran kota Mentok ini, ya, sejak masa kesultanan, ya, berkembang pertambangan timah sampai menjadi tempat pengasingan sejumlah tokoh pendiri bangsa seperti itu, ya. Dan oleh karena itu, ya, tentu dalam hal ini Mentok dari pusaka untuk masa depan, Mentok untuk semua, sebagaimana yang menjadi tema dari HUT ke-292 ini, pasti benar-benar diwujudkan tentunya oleh pemerintah, pemerintahan, dan juga tentu masyarakat sebagai pemilik, ya, Kota Mentok itu sendiri, ya. Dirgahayu Mentok, dan semangat selalu tentu masyarakatnya, makmur dan sejahtera.

Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ide kami mendirikan museum itu awal pertamanya yang jelas kecintaan kami untuk melestarikan kain-kain cual ini. Ide itu muncul dari almarhum suami saya. Dia bilang, kalau kain ini kita simpen aja, orang nggak bisa lihat. Terus munculnya ide itu pertama kali sejak ketuk palunya provinsi. Jadi kita pisah dengan Sumsel, beliau berkeinginan, kita kan punya kain kuno, apa nggak kita angkat sebagai kain identitas daerah Provinsi Bangka Belitung. Karena kain cual yang kami punya itu bukti sejarah, merupakan peninggalan kakek buyut kami yang dulu adalah seorang Demang pada zaman Belanda dulu ya. Jadi peninggalan dari Demang Abdurrahman Rejab.
1: Demi memperkenalkan dan melestarikan keberadaan kain cual yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Haja Isnawati Hadi yang lahir di Kota Pangkal Pinang 63 tahun silam bersama almarhum suami tercinta Abdul Hadi Muhtar mencetuskan ide dan mendirikan sebuah museum pribadi. Sebuah tempat yang dikhususkan menyimpan bukti sejarah kain cual, kain khas Bangka Belitung yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi. Berdiri kokoh di lahan seluas kurang lebih 320 meter persegi dengan total luas gedung 800 meter persegi, Museum Kain Cual ini memiliki 3 lantai, di mana masing-masing adalah galeri museum di lantai 1, meeting room dan restoran di lantai 2, sementara lantai 3 digunakan sebagai kafe, dengan tujuan kafe dan restoran ini diharapkan bisa menunjang biaya operasional dari museum. Memasuki Museum Kain Cual Ishadi yang berlama di Jalan Ahmad Yani nomor 46, Kelurahan Taman Sari Pangkal Pinang, kita akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen atau relief motif cual di beberapa bagian gedung. Mulai dari dinding gedung bagian depan dan pintu masuk museum hingga teralis besi dan tiang penyangga yang semuanya merupakan motif khas kain cual dan ciri khas kain cual milik Ishadi yang sebagian besar telah dipatenkan.
0: Museum ini juga bangunannya semua kita relief atau kita aplikasikan motif-motif cual semua. Seperti yang di dom ini kita ambil adalah motif lotus dari kainnya ini. Nah, ini di pintu adalah motif naga bertarung. Ini kebetulan naga bertarung adalah masterpiece dari kain cual kita karena ini ada peninggalan kakek buyut kita tuh motif naga bertarung dan kembang gajah. Ini motifnya di pintu ini motif naga bertarung. Dan di daun pintu itu juga ada pucuk rebung, dilihat ya. Nah, kalau tadi pas masuk ke museum, lihat lengkungan kayak gini, dinding melengkung itu adalah motif naga bertarung. Kalau mau ke lantai 2, naik ke lantai 2 ada di tangganya kita ada motif kembang gajah, seperti bunga merambat gitu. Dan di list pelang depan ada motif Garuda. Dan teralisnya juga kita pakai motif Garuda. Jadi kita ingin mengingatkan tamu yang datang ke sini agar mereka ingat gitu, oh motif kain cualnya apa gitu, ada Garuda, ada naga bertarung. Jadi kita tujuan kita seperti itu.

0: percaya pada penampilan yang menarik atau memukau. Karena di balik itu, ada sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Berusia kurang lebih 150 tahun, kain ini memiliki panjang 217 cm dengan lebar 84,5 cm. Berikutnya adalah kain jual kuno motif naga bertarung yang memiliki keistimewaan karena ditenun dengan benang berlapis emas serta kain jual kuno berusia kurang lebih 200 tahun yang ditenun menggunakan benang sutra dan benang emas jantung peninggalan Demang Abdurrahman Rejab. Diresmikan pada 15 Agustus 2017, museum ini banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pelajar di Bangka Belitung, untuk lebih mengenal, lebih dekat, sejarah dan keunggulan kain cual. Selain itu, keberadaan museum ini dijadikan para pelajar tersebut untuk mengetahui cara pembuatan kain tenun cual melalui alat tenun yang juga tersedia di museum tersebut.
1: Dari mancanegara, kayak mereka lebih suka ya kalau ke museum, saya lihat. Kalau tamu-tamu lokal biasanya atau rombongan mereka, jadi sebelum ke galeri kami, kami kenalkan dulu kain cualnya. Apa sih kain cual itu? Seperti apa sih proses pembuatannya? Mereka bisa lihat alat tenunnya, lihat benangnya. Jadi bisa lihat motif-motif yang ada di museum ini, yang kami aplikasikan, yang kami buatkan di atas bahan. Ada yang ditenun, ada yang proses pembatikan, bisa dilihat di galeri sebelah. Ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa kain yang ada di yang kita batik atau kita ada motifnya ada di dalam museum ini. Jadi biasa kalau ada kunjungan, misal pejabat atau ada menteri atau apa kunjungan, nah kita ada yang penenun kita panggil, jadi mereka bisa lihat. Kayak kemarin dari Sungai Liat juga ada anak SMP, ya kalau saya lupa SMP apa SMA. Mereka kunjungan ke sini, mereka selama 2 hari bergantian belajar menenun. Jadi ada 60 anak-anak yang kelas 2 kalau nggak salah saya. Hari pertama 30, hari kedua 30. Jadi dalam waktu dari, cuman karena waktunya sebentar, mereka hanya berapa jam, di satu orang 5 menit deh mereka nyoba belajar proses tenunnya.
0: Dibuka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Museum ini tidak memungut biaya masuk, alias gratis, serta menyimpan sekitar 20 lembar kain dengan motif yang berbeda. Hadirnya museum ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap identitas kain daerahnya sendiri. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ishadi, yang juga salah seorang penerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Melayu oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia berikut ini.
1: Jelas ke masyarakat kita mengharapkan ya masyarakat atau generasi muda, sama cintailah dari produk khas daerahnya, cintailah budaya daerahnya, seperti kain cual, pakailah baju cualnya. Jadi mereka tahu, mengenal kain khas, identitas dari kain daerahnya sendiri. Nah itu yang kita harapkan ke generasi muda dan masyarakat.
0: Pada akhirnya, museum pribadi ini dapat berkembang dan dijadikan tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Karena usaha dan perjuangan sepasang suami istri, Ibu Isnawati dan Bapak Abdul Hadi Muhtar yang peduli dengan keberadaan kain-kain kuno yang merupakan peninggalan sejarah yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Ditambah dengan inovasi-inovasi baru untuk menunjang keberadaan kain cual ini tetap dan semakin eksis. Hingga berdirilah Museum Minimalis Non-Elok yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi, yang bisa Anda masukkan dalam daftar agenda perjalanan Anda ketika memutuskan untuk berwisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya baik, Sobat Budaya. Itu tadi ada salah satu kekayaan ataupun lasana budaya yang ada di Kota Bentok, ya, yaitu Cual, Sobat Budaya. Yap, tentu kita berharap Bentok yang saat ini sudah usianya ke-292, ya, seperti halnya kain cual yang selalu hidup sepanjang zaman begitu, ya, melintasi waktu, ya, mengikuti zaman hingga saat ini tentunya. Dan Bentok pun tetap berinovasi, ya, dari kemajuan kotanya, dan juga tetap melestarikan budaya-budaya, sejarah-sejarah yang sangat luar biasa yang ada di kota lama tersebut. Baik, Sobat Budaya, Bentok itu satu kota yang bersejarah, salah satu saksi di mana Bangka Belitung itu menjadi juga tempat dari para pendiri bangsa ini, ya, untuk berdiskusi seperti itu, bagaimana berupaya mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Dan itulah, Sobat Budaya, Kota Bentok yang kita kenal dengan sebutan Kota Lama.

Ya baik Sobat Budaya, Kuan Dasar Alhamdulillah, pamit undur diri, nanti Kak, dan makasih Kak Lasteli, Perempat RRI Sungai Liat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

nominasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda, Barong Landung, Produksi RRI Singaraja.

0: Barong Lanang.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati goban barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani lo.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus.
6: Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina.
5: Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda.
6: Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
6: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
7: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
7: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
7: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
7: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
7: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
4: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
3: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Baginda Raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para mitra Wilujeng Wangi, Wilujeng Patepang Dangudi sareng Abdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan di RRI Pro 4 Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi Pasundan anu aya di pangumbaraan atawa napi di mana wae tiasa ngiringan acara ieu saban wengi Rebo mohon di tabu 2015 dugi ka tabu 22. Acara ye ngajumentara tina pemancar FM 103.8. Oke, para mitra mangga urang tampi telepon anu bade ngiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar Ibu Marni?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Marni ya.
1: Sehat.
0: Sehat. Di mana nih posisi sekarang?
1: RW.
0: Di RW, oh, siapa tahu lagi namo gitu kan, atau enggak lagi
1: depan masuk pulang.
0: Iya, siapa tahu lagi makan-makan gitu di luar.
1: Ada.
0: Oke, ya, silakan Ibu Marni, salam-salamnya menyapa semua pendengar.
1: Semua pendengar, teman-teman Sunda itu, segalanya, segala. Yang merasa orang Sunda.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, salam-salam baiklah.
0: Oke deh.
1: Ya. Lagu ini ya.
0: Lagunya apa tuh Ibu Marni?
1: Jaipongan Sunda.
0: Jaipongan pokoknya ya.
1: Jaipongan Sunda ya.
0: Iya sih ya, Jaipongan.
1: Iya. Salam sama Julia.
0: Iya.
1: Sama ini Mang Bujang. Sama Romelan di Kampung Matabak.
0: Oke.
1: Okay. Mang Brahim. Sama ini Anu Mak Rati. Budi Sumi.
0: Oke.
1: Okay. Sumiati di Kampung Baru. Sama Priyatun. Sama ini.
0: Sama siapa lagi?
1: Itu apa ya? Anu Bang Aan. Sama ini. Pokoknya semua-semua lah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Marni. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para mitra masih nemenan aya ti Ibu Marni anu tos ngiringan ngalungkung telepon. Mohon bade nelpon mangga diantos sandei, mohon. Salam-salama menyapa semua sadayana. Mangga-mangga ruang tampi telepon nunu bade ngiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini sama Neng Juli.
0: Apa kabar?
2: Apa ya?
0: Apa Wilu?
2: Sae apa?
0: Sae, pangesto tiasa.
2: Ya, api-api wae.
0: api-api Sunda. Oke.
2: Apa lah, itu apa. Kalau bahasa Sundanya tuh?
0: Sae alhamdulillah gitu wae.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Terus Kang Udaynya kumaha damang atuh?
0: Alhamdulillah sae pangesto tiasa nepangan sadayana.
2: Ya gimana nih?
0: Apa tuh?
2: Cuaca di sana sama aja ya.
0: Malah emang Kalimantan otak, kayaknya otaknya Kalimantan deh. Wuih, ketahuan. Pasti baru nelpon.
2: Yeay, sok tahu Kang Uday mah.
0: Pasti baru nelpon. Habis tahu kita satu daerah ngomongnya apa ini? Apa kabar?
2: Ya, daerah Sambas, tapi sekarang udah pulang dia.
0: Iya.
2: Udah pulang. Iya. Bangka.
0: Tiketnya mahal sekarang nih 16.
2: Hah?
0: Iya, 16 dari ini ke Jakarta. Dari Pangkalan.
2: Iya. Transit.
0: Nah, kalau
2: Jakarta baru ke Bangka.
0: Kalau ke transit sih pasti 2 jutaan.
2: Iya.
0: Oke, silakan Neng Juli salam-salamnya. Nanti banyak yang cemburu sama Neng Juli.
2: Mau ini salam sama Bu Marni tadi ya. Iya. Pak Karyan, terus Cece. Kata Murah atau Bangka Min. Terus untuk Mama Rati, Pak Iin, Pak Mario Teguh. Terus untuk Kak Dedi yang ada di Tabuhan ya. Terus untuk Pak Gogon juga, Kang Niko, untuk Embera. Terus untuk Mang Amatnya Atap Mantap. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Batriono ya, udah lama enggak
0: hadir. Triono.
2: Iya. Terus untuk Ko Ayau ya. Dan semuanya aja lah. Yubitri juga. Iya. Pokoknya semua yang penggemar Tatar Pasundan deh.
0: Oke,
2: siap. Kang Dadang juga ya, yang sering nelpon tuh. Terus Ko apa? Kang Acun.
0: Acun.
2: Nah, ya. Iya. Untuk semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Sadayana ya.
0: Sadayana, hati-hati Juli.
2: Oke. Untuk ini, untuk Kang Udaynya, semoga sehat selalu bersama
0: keluarganya.
2: Yang di rumah ya.
0: Iya, keluarganya.
2: Ya. Pokoknya semoga sehat selalu bersama keluarga lah, sama anak-anaknya.
0: Oke,
2: gitu ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Apa? Matur. Apa? Matur.
0: Hatur. Hatur.
2: Hatur nuhun.
0: Ah, eta.
2: Ah, pintar kan?
0: Iya, pintar. Sekarang. Udah.
2: Terus
0: apalagi itu?
2: Wassalamualaikum.
0: Dan ketinggalan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para pemirsa, namun ayah Neng Juli Noya di seputaran air sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara Tatar Pasundan dan Ibu Marni juga ya di BTN. Oke, para mitra, saat acan orang napi ditelepon mendingiran atau napi orang nggak baca WhatsApp anu tos lebet, mangga orang dangukeun heula tembang kalian nyerak judul Mawar Bodas versi Jazz. Mangga para mitra. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para pemirsa masih kasar ngabdi kang udah di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, para mitra, alhamdulillah tuh saya nuno badai ngiringan deh nya. Mangga orang tampi telepon nu badai ngiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum kang udah, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar? Siapa ini ya? Halo.
1: Saya.
0: Iya, lupa dong.
1: Putra Sambas.
0: Oh, Putra Sambas, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Apa kabar?
0: Nak Nila, alhamdulillah beguyur aja nih. Di mana posisi, Pak? Di mana posisi?
1: Di rumah.
0: Iya, rumah tuh banyak.
1: Iya.
0: Di seberang atau di bubble?
1: Di bubble.
0: Alhamdulillah. Udah ada di bubble ya sekarang ya?
1: Iya,
0: sehat selalu Pak. Oke, Pak Putra Sambas, silakan salam-salamnya menyapa semua pendengar.
1: Itu lagu anu dulu ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Es Lilin lah tuh.
0: Es Lilin ya?
1: Ya, sama sih kan enak.
0: Bener.
1: Es Lilin.
0: Iya bener. Malam juga enak Pak ya kalau es lilin ya, seger ya.
1: Iya, malam-malam macam-macam mantap
0: es lilin. Iya, apalagi di Momoya.
1: Lebih kali.
0: Oke, silakan Pak. Halo.
1: Pak ya udah.
0: Ibu Marni, Neng Juli, Putra Sambas. Ya, sampean sendiri. Baru tiga. Oh.
1: Ya, buat Mang Yan ya. Buat Bude Sumi.
0: Iya.
1: Buat ini siapa yang di Yang di pemandang tuh.
0: Oh, Pasakimura.
1: Ya bukan, Yang orang bini tuh.
0: Oh, Bu Marni.
1: Ya lupa namanya lah.
0: Kalau Ibu Marni kan di BTN.
1: Iya. Ya buat semuanya lah pengang budaya.
0: Buat semuanya ya. Oke deh.
1: Untuk tempat terkecuali lah dalam kompak lalu lewat udara.
0: Oke.
1: Buat pengang budaya semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Yo, selamat malam pengang budaya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, para mitra, namanya Naya Putra Sambas. Ya, alhamdulillah anjena atau saya di Bangka dinya para mitranya. Oke, saya malam ini saya akan menyapa pendengar setia saya yang ada di kebun, yaitu Mas Hadi yang ada di seputaran kebun kayu besi, kebun karetnya Bos Ayen Pohin. Apa kabar Mas Hadi? Sehat selalu buat Mas Hadi ya. Juga enggak lupa saya menyapa Kang Bola yang ada di seputaran Puding. Selamat malam Kang Bola. Juga tak lupa saya menyapa Pak Mario yang ada di seputaran Parit Padang sana ya, di belakang Masjid Parit Padang. Apa kabar Pak Mario? Sehat selalu buat Anda di sana. Juga Pak ini, Pak Karyan, apa kabar Pak Karyan? Semoga Pak Karyan sehat ya. Pak Karyan sibuk kayaknya dapat orderan otak-otak. Jadi nggak bisa kemana-mana ya Pak Karyan ya. Oke, para mitra, mangga orang dangukan. Dangukan tembang Sunda, yaitu Jaipongan yang dipesan oleh Ibu Marni yang ada di seputaran BTN. Mangga para mitra. Wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para mitra masih kasar ngabdi kang udahai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, para mitra, apa kabar semuanya?

0: Oke, alhamdulillah ada yang nelpon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Damang.
0: Alhamdulillah Damang. Selamat malam, Pak Karyan.
1: Selamat malam juga.
0: Ya, apa kabar Pak? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Di mana posisi sekarang?
1: Di rumah tuh.
0: Oh, di rumah ya.
1: Iya.
0: Enggak jalan-jalan?
1: Enggak.
0: Oke deh.
1: Maunya jalannya ke Gedung Sate, naik dokar atau andong.
0: Iya, oke deh.
1: Ketemu Kang Deddy. Ketemu nyai-nyai, nyai Priangan.
0: Ada aja Bapak.
1: Kalau maunya.
0: Oke Pak, silakan Pak. Salam-salam menyapa. Tadi uang udah masuk Pak. Ibu Marni, Neng Juli, sama Putra Sambas.
1: Oh, ada Ibu Marni ya?
0: Iya.
1: Salamnya. Minta lagu ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Lagunya kalau ada Tukang Kredit.
0: Alah, Tukang Kredit terus ya.
1: Dari siapa tuh? Kang Asep apa Kang Jaja?
0: Caca Handika.
1: Caca
0: Handika. Caca Handika, Handika.
1: Oh, Handika.
0: Caca Handika.
1: Ya. Salam-salamnya sama Kang Asep, sama Kang Deddy di pelabuhan, sama Pak Karyan di PTN, sama Ibu Marni, sama Neng Gelis, Julia, sama Putra Samba, sama Ko Ayau,
0: iya.
1: Sama itu Ibu
0: apa tuh?
1: Marmen atau Ibu Mary, sama Nyai di itu di Girimaya.
0: Oh, Girimaya.
1: Ya, di Geringanya Pangkal Pinang, sama yang pemain reok itu, Pak apa namanya, ada warung sotonya, sama
0: Pak Degito.
1: Pak Degito, sama tukang jagalna, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya jangan lupa ya.
0: Siap, siap, ditunggu Pak.
1: Sama Pak Ano Embera juga ya.
0: Ya.
1: Sama Ibu Fitri di Sri Melanti. Pak Karyannya sudah dijagal belum? Dombanya.
0: Udah, kayaknya udah dijagal kayaknya.
1: Udah.
0: Oke deh.
1: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Terima kasih banyak Pak Sakimura ya.
1: Semoga sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, maaf ibu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisan Pak Karyan yang ada di seputaran Sri Pemandang sana ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di RRI Perempat Sungguliat di acara Tata Rempah Sundan. Saya mengapresiasi kepada seluruh pendengar, apalagi kawan-kawan yang ya walaupun bukan orang Jawa Barat tapi selalu aktif telepon dan selalu bergabung di acara saya Kang Udai. Terima kasih banyak. Mangga orang tapi di telepon ubadeng ngiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam Ato. Halo Ato. Halo, halo, halo Gusti. Ah ya, siap. Mang siapa nih? Mang Din.
2: Apa kabar Pak Dik?
0: Baik, sama siapa ini? Aku lupa lagi loh.
2: Nah,
0: lupa lagi saya loh. Mang Din ya?
2: Amang Amat.
0: Oh, Amang Amat, itulah. Lupa lagi saya loh.
2: Amang Amat di Tanah Merah.
0: Amang Amat di Tanah Merah. Kalau di Tanah Merah di atas tuh dekat lewat Kenango.
2: Tanah Merah. Tanah Merah Bangka Tengah.
0: Oh, Bangka Tengah. Kalau di Sungai Liat tanah merah di sana no, lewat Merawat, lewat ini, lewat Kenango. Oke, silakan Mang Amat. Salam-salamnya menyapa semua pendengar.
2: Salam-salam kakak sama rata di Pandelia Tambena Tumi Kana Manilam.
0: Iya.
2: Kana Mang Berahim Kana Yu Amina Kana Yu Sinta Kana Yu Miri.
0: Iya.
2: Kan aku agak kana kan hamoy.
0: Oke deh.
2: Dan berarti selamat bertugas. Selamat lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
2: Lalu aku.
0: Lagunya lagu apa?
2: Ila.
0: Lagunya? Saya pilihin ya.
2: Judul
0: iya yeah, pokoknya pokoknya saya pilihkan ya. Oke deh, makasih banyak Mang Amat. Sehat selalu buat Mang Amat sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Oke, para pemirsa Mangga Orang Tapi di telepon banding giringannya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Ani.
0: Iya.
1: Ani, pendengar baru ya.
0: Ani ya.
1: Saya pingin diputarkan lagu Sunda.
0: Iya.
1: Pokoknya yang enak-enak aja, pokoknya ya.
0: Oke, ya, Ani.
1: Kan, ya? Jadi ingat aku waktu di Karawang, Kang.
0: Iya.
1: Iya, Kang. Pokoknya pokoknya lagu Sunda yang agak-agak rampak kendang gitu ya,
0: oh,
1: kan ya,
0: blekuk.
1: Ada kendang-kendang blekuk-blekuknya.
0: Oh iya, blekuk ya.
1: Salam-salam buat kawan-kawan semuanya yang ada di seputaran kafe.
0: Kafe mana tuh?
1: Seputaran kafe ya, Kang ya.
0: Kafe mana, yo?
1: Dengarkan salam dari Ani.
0: Oke deh.
1: Gitu aja, Kang. Terima kasih banyak. Jangan lupa diputarin lagunya yang agak blekuk-blekuk.
0: Iya, oke Ani. Siap.
1: Kendang jaipong.
0: Oke.
1: Yang enak ya, Kang, dipilihin ya. Terima kasih banyak. Salam sejahtera buat Akang semuanya dan pendengar semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ani. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara Tatar Pasundan Kang Muda ya. Hatur nuhun pisan, Ani. Yo, ada yang mau masuk lagi nih? Oh, enggak. Oke, para mitra namanya ya Ani ya. Ani yang lagi nongki-nongki di kafe katanya. Oke, pemirsa, memang kayaknya sudah ditunggu nih. Oh, ada lagi ya. Oke, saya terima lagi ya, satu lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ada. Oke, para teman-teman ke orang dangun hula teman kalian nyandak judul Bandung. Teman iya diungkan ku Neng Juli ya yang ada di seputaran
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya. Sama siapa nih? Halo.
2: Ambera.
0: Oh, Ambera. Apa kabar Ambera?
2: Sakit.
0: Oh, masih sakit ya?
2: Iya, saya sakit.
0: Sakit terus kayaknya ya, Ambera ya.
2: Oh, gitu.
0: Oke, silakan Ambera salam-salamnya buat semuanya pendengar. Oh, tadi yang masuk Mang Ahmad, Pak Sakimura, Putra Sambas, Neng Juli, Ibu Marni. Lagunya apa tuh?
2: Kawin.
0: Oh, yang kawin. Siap.
2: Oke, cukup.
0: Waalaikumsalam Ambera, terima kasih banyak. Salamnya buat keluarga Ambera sana, Ambera semoga cepat sembuh. Salam dari Kang Uday.

Ramadhan dan ayah tembang Bandung ya. Tembang yang tadi bawakan ku Yunita. Yura Yunita nohon. Tembang yang tadi ungken ku Neng Juli anu aya di seputaran Airway. Oke, para minum mangga orang dangun lah. Tembang salajengnya nyata kalau nyandak judul Es Lilin. Tembang ieu dungkeun ku Kang Putra Sambas anu aya di putaran Lubuk Li sana. Mangga para mitra wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para penerima masih kasar ngerabdi Kang Uday di acara Tatar Basun dan RRI Pro 4 Sungliat Kepulauan Bangka Belitung.

0: muarek mais tambangkan lamun temake kipati. Moal tiis pikir akang lamun can nyandingkeun ka nyai.
1: Uhuy.
0: Tarumpah ti Sukabumi diajaran di pengkolan parah-parah tungga bumi purah nyiaran musilan. Gusti ya Allah. Oke, pemirsa, alhamdulillahnya tadi tembang kalian nyadak judul Es Lilin, semoga ditampi bisa menghibur Lara Kang Putra Sambas di sana. Oke, tembang salajengna nu ku abi bade diputerkeun nyata kalian nyenak judul Tukang Kredit, tembang ia diungkeun ku Pak Sakimura ya. Oke, para metra, mangga urang dangkun tembang kalian nyenak judul Tukang Kredit. Wilujeng, wangi wilujeng, ngadangukeun.

0: Oke, para meja masih kasar ngabdi Kang Uda di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungguliat Kepulauan Bangka, Belitung. Oke, mangga orang tapi telepon umba dingiran para mitanya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Uda.
0: Waalaikumsalam, Pak Karyan. Kok suaranya ya lain?
1: Wah, enggak lah.
0: Agak ngebrong, ngebrong.
1: Agak kembung lain ya.
0: Iya, nggak apa-apa tapi ya.
1: Iya.
0: Sehat Pak Karyan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Aduh. Gimana nih kemarin tuh acaranya? Sukses?
1: Sukses, alhamdulillah.
0: Oke deh. Oke Pak Remila. Ini Pak Karyan, sesepuh kita nih yang ada di Bangka nih ya. Sehat gimana selalu buat Pak Karyan. Oke Pak Karyan, iya, silakan salam-salam menyapa semua pendengar.
1: Kita kan ada pertemuan nanti kan ini tanggal 11, 12, 13 kan. Mm-hmm. Ada pertemuan kan nih RI Perempat kan.
0: Iya, ini kan acara ini apa acara
1: ulang tahun
0: RI ya.
1: 81 kan.
0: 81 ya.
1: Iya. Hadirlah kita nanti ke situ.
0: Ya, silakan datang aja bebas kok. Iya. Tidak bayar.
1: Iya.
0: Silakan datang pakai pakaian yang rapi ya.
1: Oh, jelas lah.
0: Iya.
1: Jelas
0: dong.
1: Tuh kawan-kawan kita udah diundang semua tuh. Mama Rati juga yang perawan udah diundang tuh.
0: Iya, undang aja buat kanti ngobrol.
1: Iya. Ngobrol-ngobrol di situ kan.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol nanti ya.
0: Iya dong. Wajib
1: kita,
0: dong.
1: Ya kalau diperbolehkan kita mau nyanyi nanti.
0: Boleh, boleh Pak. Nanti bilang aja sama panitia ya.
1: Iyalah.
0: Harus berani dong tampil dong.
1: Jelas lah, masa nelpon berani nyanyinya nggak berani.
0: Iya, nanti kayak Neng Juli deh.
1: Iya, yang jelas kita menghibur teman-teman kita kan. Yang di situ siapa yang sering nelpon?
0: Siapa?
1: Itu kan bisa nyanyi gitu.
0: Iya.
1: Kalau Pak Karyan sih jelas lah nyanyi kan ya. Terus lagu ya.
0: Oke, siap Pak Karyan.
1: Adil Sumbang, kalau bulan bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Kalau bulan bisa ngomong, itu bahasa Indonesia gitu. Itu syairnya Pak.
1: Tapi sayangnya bulan gak bisa ngomong.
0: Iya, tapi ini syairnya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda.
1: Iya lah. Ya enggak, kalau bisa bahasa Sunda boleh.
0: Ya, saya cariin ya yang sayurnya bahasa Sunda ya.
1: Iya, maunya bahasa Sunda.
0: Iya, gimana itu? Kalau bulan bisa ngomong itu kan bahasa Indonesia itu.
1: Iya. Tapi kan ada yang lain bahasa Sunda juga kan?
0: Ada, tapi bukan versi kalau bulan bisa ngomong.
1: Tapi untunglah bulan enggak bisa ngomong.
0: Kalau bisa ngomong ngeroceh-ngeroceh.
1: Kita dikeroceh nih, nah. Wah, gitu gini lah.
0: Iya Pak Karyan.
1: Iya. Biasa lah, syair lagu-lagu itu kan biasa, kita nggak heran lah.
0: Salam-salamnya Pak.
1: Buat Neng Julia kita. Wah, siapa yang tadi? Ya laporan sakit leher terus. Endera. Endera Pak Aman, sama Pak Prahim, sama Bang Iki. Sama Mama Rati kita yang di Pengarawan belum kampung ya mungkin
0: belum
1: mungkin kecapean ya.
0: Iya mungkin Mama capek Rati ya.
1: Iya terus ya pelanti ya. Oh Bu Disumi, halo Bu Disumi, yuk gabung Pak Ibrahim, gabung Bang Aman, udah gabung. Nah, itu aja Kang Uda ya.
0: Itu aja Pak ya.
1: Iya makasih ya.
0: Siap
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Karyan, terima kasih banyak. Oke para pemirsa, namanya ya Pak Karyan anu di seputaran BTN ya, tembangnya ditunggu aja dari dulu Sumbang, pokoknya yang syairnya pakai bahasa Sunda Pak ya. Mohon maaf kalau bulan bisa ngomong itu syairnya Indonesia. Oke para pemirsa, tembang salajengna nuku abi bade dikerke diputerkeun nyata kalian nyerak judul dari Mang Amat ya. Tanah Merah. Pokoknya yang lagunya akan saya pilihkan yang agak-agak cantik manis. Mangga para mitra. Wilujeng, wangi wilujeng, ngadangukeun.

Oke, para pemirsa, masih kasar ngabdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, para pemirsa, mangga orang dangukeun deui tembang salajeng nanya eta kalian nyerak judul Tineng Ani ya, tembangna nu ungkeun belekuk katanya. Ani yang lagi di kafe ya. Oke, mangga para pemirsa, mangga orang dangukeun heula tembang kalian nyerak judul nu belekuk-belekuk Tineng Ani nu aya di seputaran kafe Wilujeng, wengi Wilujeng ngadangukeun.

Ciparamnya Mangga Urang Dangun adalah tembang gelan nyarang judul Bulan Batu Hiu. Tembangnya dibawakan ku Kang Dul Sumbang. Tembangnya oke dikintunkan ku pakarian anu ayah di supportan BTN Mangga Paramitra. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukin.

Mitra pandangu RRI perempat cung ngeliat di mana wae ayana. Tegarau sajam satengah lamina orang mancang krama ngalangkungan acara tetar pasun dan kiwari cunduk watu datang mangsa orang kedah paturai sanaos abot orang tunda panglamun orang diteraskan menggon payun. Mugia orang tetep malu ya dibungkas haringku akang sereng teteh pamagat kabut sobat orang kedah paturai pangatur catur pangara acara kang udai sejak amit mungkur lumungsur di jomantara wilujeng wengi wilujeng akad kapang kulman kesan enjing muterkan roda kahirupan sorang-sorangan walagi remah cai wali Indonesia air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh permios.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sound.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: OS, nak mana OS?
6: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
5: Nyepo nak kemana, Es?
6: Penan palak kone, Mai.
5: Yang apa, penan Es?
6: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
5: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
6: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
5: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
6: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
5: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
7: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
8: Oh, apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
8: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak, oh.
5: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
8: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
8: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
8: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
5: Wah, cemana cara, guys?
8: Kak ambil HP yang ada internet, kuota lagi harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lu?
5: Nah, ao lah guys. Wah, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
8: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
8: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
6: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
5: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
9: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai, kakak ngeno kek kuo.
5: Mesege, kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
9: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
5: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
9: Nyaman ka Mai yo.
5: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
9: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain Mai? Ada masalah apa?
5: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ada ge makin teberacai dili ya.
9: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya mayok?
5: Sakitnya tuh di. Gimana Rom?
9: Di hati ku nih Mai.
5: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
9: Menia pok dek pesan Mai.
5: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
9: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
5: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
9: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
5: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
9: Apa ini Mai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
5: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
9: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku ne takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
5: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
9: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai.
5: Ah, tuh, Mai, tuh, Mai.
9: Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh Mai.
5: Menek, kafe nama Rom.
9: Ape? Tape?
5: Kafe lah. Alah mati lah Rom, katro umon kok nih Rom.
9: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
10: Biseng ke Rom, malunya kedenger orang.
9: Mai macam ke Aliando Mai, tuh Mai, tengong ke Mai.
10: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
9: Mane mangpang rungang main.
10: Tengok rambut keriting gak Rom?
9: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
10: Nok basing pok lah Rom.
9: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
10: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
9: Oh awak lah pun. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
10: Lah matet lah Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
9: Oh ayam. Jadi mencicken steak nih arti ya kalau aku ngendengar. Chicken nih ketepo ayam Mayo. Steak nih berarti ketiak Mayo. Aku udah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
10: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
9: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ko malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tuh Mai.
10: Malu kudeng.
9: Ko masan sampe ke pok bela ho.
10: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
9: Lah batet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
10: La ilaha illallah pegelah tai pok kane Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
9: oh,
10: kok ada penasaran.
9: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
10: Yalah ketiak ayam adik ketepok Rom.
9: Nyaman dak Mayo?
10: Nyaman Rom.
9: Awak mang Mai ketiak ayamnya Mai.
10: Rom, jen pok minum tuh. Lah pok minum kan?
9: Oh dek hal dikenai minum sama Mai.
10: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
9: Deki ade Mai. Nah bagus tempat nih uga serai.
10: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
9: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai. Lah matet lah Mai ya.
10: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
9: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
10: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
9: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
10: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
9: Yo Patman, jangan kayak lama iga.
0: Suara Budaya Bangka Belitung.
11: Tangtut, tembang terakhir untuk

Sobradi sahabat budaya, kembali kita di tang tembang terakhir untuk tidur kinganti malam hari kak sampai tutup siaran jam 12 kelak. Hari ini Selasa tanggal 8 September 2026 Sobradi kayak ku Yoregina. Oh, oke, okay, kali ini ku ada rekomendasi makanan alami untuk bantu ika atasi sulit tidur Sobradi. Siapa di sini yang sulit tidur? Nih dia, mudah-mudahan ada manfaat informasi untuk ika. Di mana gangguan sulit tidur atau insomnia ini kerap membuat seseorang nyari berbagai cara untuk mendapatkan kualitas istirahat yang lebih baik. Obat tidur sering dianggap sebagai solusi cepat karena dapat membantu tubuh jadi lebih rileks dan ngantuk. Namun, selain mengandalkan obat, terdapat pilihan alami yang bisa dipertimbangkan melalui konsumsi makanan tertentu seperti Nah, dilansir dari popmama.com, sejumlah makanan diketahui mengandung melatonin maupun nutrisi yang berperan dalam dukung siklus tidur bangun tubuh. Salah satu makanan yang direkomendasikan adalah jagung manis. Kandungan melatonin dan triptofan alami di dalamnya disebut dapat mendukung pembentukan hormon melatonin. Jagung juga mengandung vitamin C, antioksidan, seng, serat, dan magnesium yang bermanfaat bagi tubuh. Pisang juga dapat jadi pilihan untuk dikonsumsi jelang waktu tidur. Buah ini mengandung melatonin, triptofan, vitamin B6, seng kayak magnesium. Kandungan magnesium dalam pisang turut berperan dalam membantu mengatur siklus kayak kualitas tidur sepradi. Selain itu Sopradi, susu selama ini kerap diberikan kepada anak sebelum tidur. Kandungan triptofan dalam susu diketahui dapat membantu tubuh meningkatkan kadar melatonin dan serotonin sehingga tubuh jadi lebih rileks dan dukung rasa kantuk. Telur dan produk kedelai seperti edamame, tahu, kayak tempe juga disebut memiliki nutrisi yang mendukung kualitas tidur Sopradi. Telur mengandung melatonin dan triptofan, sedangkan kedelai kaya vitamin B6 dan isoflavon yang dikaitkan dengan produksi serotonin. Dan sementara itu, buah alpukat, kiwi, dan nanas turut masuk dalam daftar makanan yang dapat mendukung kualitas tidur. Alpukat dan kiwi mengandung triptofan, sementara nanas disebut memiliki kandungan melatonin yang cukup tinggi, kayak menyediakan vitamin B6 dan magnesium. Untuk mendapatkan manfaat secara optimal, makanan itu dapat dikonsumsi sekitar 2-3 jam sebelum tidur, Sopradi. Nah, meski demikian, pola tidur teratur, pengelolaan stres, kayak kebiasaan tidur yang sehat tetap jadi bagian penting dalam mengatasi gangguan tidur.

Sebradi, jadi itu dia tadi rekomendasi makanan alami bantu atasi sulit tidur. Ada jagung manis, ada pisang, ada susu, telur, terus juga apa namanya, kedelai, Sebradi, oh, kacang edamame, nah itu dia, tahu, tempe, termasuk dalam makanan yang bisa merekomendasikan nih, Kak, bantu Ika atasi sulit tidur. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan malam hari ini. Jam 23:09, yuk kita nikmati lagi musik pilihan di tangtut ginganti Ika di tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelas Pradi.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: boleh betunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata. Ika nak tahu dak kisah?
3: Nase.
2: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
3: Setuju.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun, Sebalai, Bangka, Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad, yang di Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Perempuan Sungailian, Suara Budaya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradi semuanya. Apa kabar untuk kesempatan pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali bersama Perempat hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di alo kebersamaan saat ini ada Ega, Kerekan Operator, Dian Ismu, beserta Reza hadir hingga nantinya pukul 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara di alo kebersamaan kami akan awali dengan Nahkupi ya, komunikasi perkara iman dan takwa yang dilanjutkan dengan Ngopi pagi sampai jam 8. Habis itu kita lanjut lagi di berubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10. Tentunya menghadirkan beragam informasi dan sajian lagu-lagu hiburan menemani kebersamaan di kesempatan hari ini. Itu di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan informasi waktu saat ini seperti jam 5 lewat 6 menit. Kita awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara Kupi ya, kali ini dengan topik seputar sholat jamaah ya, bersama Ustadz Khairman Deha. Selamat pagi seperti dan selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: ...103,9 FM, Perempat RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita disambungkan hati kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ngaji fikih di kesempatan ini masih seputar sholat jemaah. Tentu kita seperti yang biasa membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu intidharu dakhili fir ruku' wa tashahudil akhir bi syarti an la yatulal intidhar wa la yumayyisu bainad dakhilin. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan jemaah, sholat jemaah adalah bagi imam sholat jemaah sunnah menunggu orang yang masuk berjemaah, menunggu di dalam rukuk dan tasyahud akhir. Artinya, di saat kita rukuk, di saat imam rukuk, kita imam ni rukuk, kemudian di belakang kita terdengar usolli fardhul maghrib, ada makmum yang masuk untuk ikut jemaah sholat maghrib, kita sedang ruku, maka kita sunnah menunggunya di dalam ruku. Artinya apa? Jangan berdiri dulu. Kita tetap beruku, nunggu orang itu, Allahu Akbar, kemudian orang itu ruku bersama kita. Kenapa? Supaya makmum itu bisa mendapatkan hitungan rokaat. Jadi, kita imam nih, imam sholat berjemaah, baik laki atau perempuan, sunnah menunggu makmum yang baru masuk, nunggu di dalam rukuk. Jadi sunnah menunggu makmum yang baru masuk di dalam rukuk. Seperti tadi, ada orang misalkan kita jadi imam. Saat saya rukuk, ternyata ada orang masuk di belakang, usolli fardhul isya. Allahu Akbar, nah aku nih sunnah nunggu di dalam rukuk. Baru ketika makmum di belakang yang baru masuk tuh, dia rukuk, kita baru berdiri bangkit iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang nomor dua, kesunahan menunggu makmum itu di dalam tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid umpama. Lalu datang orang usolli fardhul isya, Allahu Akbar, bermakmum sama kita, padahal kita lebih di penghujung salat nih. Maka kita jangan salam dulu, tunggu orang itu. Baru setelah itu di orang makmum di belakang ini Allahu Akbar, dia duduk tahiyat bersama kita, baru kita assalamualaikum. Dengan syarat kita nunggunya enggak kelamaan. Kalau nunggunya sampai 5 menit, 2 menit, enggak juga kelamaan ini. Wa yukrahu ayyantadhira fi ghairihi, dan makruh menunggu makmum yang baru masuk tadi di selain rukuk dan tahiyat akhir. Jadi kesunahan menunggu itu hanya ada di dalam rukuk dan tahiyat akhir. Lain dari rukuk, lain dari tahiyat akhir tidak disunahkan, malah makruh. Hukumnya itu malah makruh. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusan yang nomor 2, wa yusannu i'adatul fardhi bi niyyatil fardhi ma'mum faridin aw ma'a jama'ah. Wa in kana qad sallaha ma'aha. Sunnah mengulang salat fardu dengan niat fardu. Kita misalkan sudah sholat maghrib berjemaah atau sholat sendiri misalkan, maka kita sunnah sholat lagi maghribnya.
berjemaah atau sholat sendiri. Nah, niatnya tetap niat fardhon lillahi ta'ala, tapi status kedudukan sholatnya itu sunnah. Misalkan, saya sudah sholat isya. Kemudian datang ke masjid, baru terlaksana sholat isya. Maka saya sunat sholat isya lagi. Niatnya sama, tidak berubah. Niatnya sama, fardhon lillahi ta'ala, bacaannya sama. Oleh karenanya, jadi bacaannya sama, niatnya sama. Cuma kedudukan status sholatnya itu sunnah. Kenapa? Adapun yang pertama itu wajib. Jadi sholat isya yang pertama itu wajib. Sholat isya yang diulang yang kedua itu kedudukannya sunnah. Walaupun niatnya fardu. Itu disunahkan. Sunnah hukumnya. Jadi kita ini bukan hanya kita ini apa namanya disuruh sholat duhur di situ jelas enggak, di situ ternyata kita disunahkan sholat lagi duhur misalkan. Kemudian waktu drokul jamaah bi idrogi juz'in minas sholati ma'al iman min awaliha aw asna'iha. Sholat jamaah itu bisa didapatkan, bisa didapati dengan mendapati sebagian sholatnya imam. Kita sudah dihitung berjemaah. Mendapatkan 27. Keutamaan dasar dari berjemaah. Dengan kita. Yang pertama, dengan kita mendapati imam belum salam. Jadi misalkan usul liperutun maghrib imam atahiyatul. Lalu kita Allahu Akbar. Kabirah walhamdulillah. Lalu imamnya assalamualaikum warahmatullahi. Pas selesai imamnya, kita sudah ngedapatin jemaah. Atau di awal, di awal misalkan awal sholat, kita dari awal bareng dengan imam berjemaah dari awal. Begitu dapat serakaat, imamnya batal sholatnya, kentut dan semacamnya. Maka kita tetap dihitung mendapatkan berjemaah bagi makmum nih. Tuh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi selama imam ini belum salam, selagi imam belum salam, yang penting kita mendapati bagian daripada sholatnya imam, dan imam ini belum salam, belum mengucapkan salam. Mudah-mudahan imamnya le salam, tidak jadi. Kemudian, jadi fadilah sholat Jumat yang 27 itu didapat. Fadilah sholat Jumat yang 27 itu didapat. Ya cuma tentu tidak seperti ngedapati dari awal. Ada walaupun kita terhitung mendapatkan jemaah. Mendapatkan pokok daripada fadilah jemaah. Tapi tentu tidak seperti yang didapat bagi oleh orang yang mendapati jemaah dari awal gitu. Kemudian watusannu jama'a li jama'atin wa ihadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'a ay yasbiru ala ay yusallima thumma yuharrimu. Watusannu al-muhafaz ala idraki taharrumil imam lima fi min al-fadlil adim. Dan sunnah menjaga takbiratul ihram bersama imam, maksudnya setelah imam. Kita ini usahakan di saat sholat ini takbiratul ihram kita tidak jauh dari takbiratul ihram imam. Karena di situ terdapat kemuliaan, terdapat fadilah yang sangat besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu imam usul fardhul maghrib, kata imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan lambat gitu. Jangan lambat kita baru betakbiratul ihram. Imam lo takbiratul ihram, kita ini baru lama baru betakbiratul ihram. Tidak macam itu. Gitu. Para pendengar RI yakni rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi itu sangat penting kita ini menjaga takbiratul ihram bersama imam. Artinya kenapa? Karena pahalanya begitu agung. Di saat imam Allahu Akbar, kita jangan terlalu lama baru Allahu Akbar gitu. Kenapa? Pahalanya begitu besar.
pahalanya begitu agung. Nah, itu sekilas tentang sholat berjamaah. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

0: Kat Belitung ni. Ni, nyak.
1: Selamat pagi, Sapradi, sahabat budaya. Polresta Pangkal Pinang akan membentuk tim khusus kebakaran hutan dan lahan tapen karhutla di wilayah Hukoma. Hal itu mengingat tinggi angka karhutla di Pangkal Pinang sehingga diperlukan langkah cepat kayak terkoordinasi untuk mencegah api meluas. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan tim khusus tersebut telah disiagakan untuk membantu jajaran polsek dalam menangani sekaligus mencegah karhutla. Menurutnya, kesiapsiagaan seluruh jajaran menjadi hal penting, terutama ketika terjadi kebakaran di kawasan yang berdekatan ke permukiman masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 6.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

Goddamn.

0: untuk pagi hari ini. Pagi tadi ya lumayan nih, adek kayak apa namanya tuh, kabut-kabut ya, apakah itu kabut asap, sisa-sisa kebakaran atau apa, tapi mudah-mudahan tidak ya Sepredi. Ya, dan selamat pagi kembali. Ega angkat penelpon dulu, siapa tahu nak memberikan informasi untuk kita di pagi hari ini. Ya perempuan, selamat pagi, ngopi pagi.
1: Kopi pagi.
0: Ngopi pagi. Oke, Bang Rido.
1: Iya sih.
0: Kayak lesu benar pagi hari ini, dingin kan?
1: Ya kan.
0: Hah?
1: Ya. Dalam masak.
0: Udah toh? Ngapain lesu benar pagi-pagi nih? Apa lagi?
1: Baring-baring lah nih.
0: Ah, kan kayak-kayaknya kayak baring-baring, kayak mager-magerin deh nih.
1: Iya.
0: Kedenger dari suara ya, tengah malas bergerak ndak ya, Neh?
1: Oh.
0: Mm-mm. Ya, Pon. Ada kabar apa nih dikasih tahu di pagi hari, Neh?
1: Kabar.
0: Au.
1: Ini kabar apa? Lah sepoda.
0: Dari apalah, Ho?
1: Ya.
0: Lemade dengar kabar-kabar wilayah daerah mana gitu yang hujan.
1: Hujan lom.
0: Lom. Tapi kemarin tuh ya,
1: pagi kabut, kemana-mana kabut. Apa?
0: Cuman kabut-kabut bae yo.
1: Oh, kabut apa awan-awan terus mana kabut. Tapi pagi kan enggak deh dong.
0: Mm-mm.
1: Tuh.
0: Oh, oke lah, Pon. Nak dengar lagu apa pun hari ini?
1: Lagu.
0: Heeh.
1: Apalah. Ada lagu.
0: Apalah.
1: Oh.
0: Oke. Apalah. Bukan.
1: Iya kan.
0: Iya, Pon. Salam-salam sama kayak siapa nih?
1: Baiklah dari
0: Bang Ridho
1: yang tadi minta sehat kita.
0: Oke lah.
1: Malam kembali ke lama bukan kita sehat di doa Bang Ridho nih, cuma nggak butung nih.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang Rido. Yo, sami-sami. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kemarin juga sempat

0: lihat story kawan ya, di daerah Kelapa itu sudah ada hujan lah, ada hujan turun. Sembilan di Sungai Liat yang kira-kira ya, perempat selamat pagi, ngopi pagi.
1: Ngopi pagi, ngopi pagi.
0: Dingin deh ya, Neh. Kecapan, Neh.
1: Ke ember B.
0: Ke ember B. Mana ember A?
1: Ember A, kan kita hidup.
0: Jauh seriusnya, kecapan, Neh.
1: Nah, jelas kan ember B. Kan ada ember A, kan ada ember B. Kan contoh.
0: Kalau. Nih. Iing bukan?
1: Bukan. Anda bilang kan ember B, kan ember A kan dia panggil dia sengaja lihat kan.
0: Ini yang di Mentabak bukan?
1: Bukan.
0: Hmm.
1: Di Pangkal Pinang nih.
0: Di Pangkal Pinang. Siapa ya di Pangkal Pinang nih? Aduh, otak udah nyampe ke Sanen. Parah geo. Utak gak nyampe kesanin.
1: Apa siapanya no?
0: Apa? Ega bene.
1: Oh Ega ya. Karena suaranya mirip-mirip sih Lela.
0: Nah, mirip gak Lela pokok suara ya. Penyiar bini ada ya, Rara nak yala, Regina nak yala di eh. Oke lah pun MRB. Apa kisah di Pangkal Pinang kabar? Lah ada lo mau jalan di Sanen?
1: Pangkal Pinang hujan naik mata gali-gali ya.
0: Apa? Hujan naik mata? Weh, selain suat neo, selain nunggu hujan naik, kita nunggu hujan duitnya. Jangan hujan naik mata ya, deh ya, Tai.
1: Gara-gara desil-desil pemerintah.
0: Lah, desil-desil mulia pagi, Nay. Alhamdulillah, Riken dapat desil 6-10. Lah jadi lah kita dianggap kayo gila, alhamdulillahnya sama lah ngedoa kita nya se Indonesia ne.
1: Amin.
0: Ya lah kita nggak pacak ngamin. Ya lah pun denger lagu apa ne MRB?
1: Kalau masalah lu muter hujan kita ambil hikmahnya baiklah.
0: Iya.
1: Jangan apa ambil hikmahnya baik.
0: Ambil hikmah lah segala-gala ya. Matahari pagi ini cantik bener, Rok. Setinggang dari studio, cakep. Tadi agak-agak oranye lah, agak-agak ngepinknya.
1: Kalau aku tengok pagi tadi itu agak oranye kan, Rok.
0: Bener, oranye. Nah sekarang lah ngepink nih warna, ha?
1: Oranye itu bentuknya pool.
0: Pool. Cantik, Rok.
1: Karena ada apa? Ada mendung-mendung asap.
0: Cahaya-cahaya di tuwe terang, masya Allah, tabarakallah.
1: Di bentuk matahari itu pul kelihatan.
0: Pul, benar-benar pul pagi nih. Mudah-mudahan sepradik semuanya ngepul, senyum ah.
1: I love you pul.
0: I love you pul. Ya lah, pun denger lagu apa nih MRB?
1: Lagu Mandarin Lancai Pian Ho Chayo.
0: Apalah ya. Kau dek taunya.
1: Dan Lancai Pian Ho Cha itu anu bawa to Chin Kwe Chun no.
0: Lancai Chin Kwe Chun no. Kelak ku cuba nyari .
1: Lancai Pian Ho Cha.
0: Lancai Pian Ho Cha. Nah mudah-mudahan lah kuen-kuen nih tadi ku nyari. Mudah-mudahan ketemu. Salam-salam bagi siapa pun.
1: Men lagu to kan khusus untuk ko ayau di apa?
0: Nya ko ayau lah, pacak ngerti kena.
1: Ko ayau kan nata pernah ngamak kan enggak.
0: Oh iya.
1: Apalagi yang di apa? Bangka ngim no.
0: Banyak menya bahasa apa kita tahu. Oh.
1: Pada intinya telah untuk sanatan ini jangan lupa ke apa? Bu Ratih ya dia kan di Pegarawan.
0: Pegarawan, aw.
1: Ya, seluruh-seluruhnya lah.
0: Lom tadi lagu siapa tadi nyanyi ya?
1: Chin Kwe Chun.
0: Chin nak?
1: Chin Kwe Chun.
0: Chin Kwe Chun.
1: Orang Pemali gitu. Pasti Gambir itu.
0: Oke lah, kelak agak nyari aneh. Ya, salam tadi Laude ya.
1: Bukan lo, tadi ini kan 9 September kan? 5 September kan hari RRI sebenarnya kan?
0: 11.
1: 11 atau 9?
0: 11 ulang tahun RRI ya.
1: Kupikir tanggal 9 tadi.
0: Nih ketemu ku lagu apa namanya itu tadi itu? Chun Kwe
1: Lancai.
0: Chun, tapi oh Lan Chai Pen Ho Chai ada ya,
1: Adik,
0: ada ya, banyak arti ya.
1: Apa penyakit koyau lah itu
0: lah, disuruh
1: artinya.
0: nanya pula jadi PR meli meneng.
1: Oh, enggak ada kepada nelpon kalau.
0: Ya, apa nah, makasih ya.
1: Oke, lah kita salam tuh seluruh-seluruh pendengar kita lah, seluruh pendengar, penyiar, dan seluruh-seluruhnya lah pokoknya, dengan tanpa terkecuali.
0: Oke lah pun, tanpa terkucil-kucil loh.
1: Oke lah
0: ya. Ya, terima kasih Mbak B.
1: Ya, sama-sama.
0: Nya pagi-pagi lah nyuruh orang mikir keras soknya temen MBRB katanya di Pangkal Pinang lah puasku mikir adik ya. Oke yang pasti untuk pagi hari ini cerah kok seperti tadi perbincangan kami ke MBRB ya, kalau tadi pagi baru lah jam-jam setengah jam-jam 6 liwat lah kok, jam 6 liwat itu matahari tuh warnanya orange ya, sekarang tuh lah agak-agak ke ping-ping jingga tapi terang tadi sambil bertanya-tanyanya bulan apa matahari ya weh, indah peradi indah lah pokok pemandangan kita pagi nih ya, menyinari pagi nih, yang punya waktu untuk berolahraga kayak seru nih peradi, saya usah tadi ya mengabadikan momen berfoto di bawah ya, walaupun cuaca sepertinya untuk pagi hari ini agak-agak kabut ya, kabutnya tidak tahu apakah kabut memang cuaca atau mungkin kabut dari dampak dari kebakaran hutan gitu sahabat ya. Karena ndak sudah-sudah mobil kebakaran tuh liu-liu-liu udah penarar ini. Oh, udah kebakaran. Nah, mudah-mudahan segera berlalu dan kita pun untuk lebih waspada lagi jangan buang puntung rokok sembarangan Pradi ya. Bagi di pinggir-pinggir jalan ngerasa enteng main main lepeh bayi pakai tangan. Puntung rokok adik tahu ben lah satu wilayah kebakar. Atau mungkin nih seperti kita yang nak buka lahan, gak usah pakai bakar, tundalah dulu dek kawaklah terjadi sesuatu hal yang gak sapalah nak ah. Oh, sesaat lagi kembali akan kami hadirkan untuk kabar Bangka Belitung di jam 7 pagi hari ini. Dan juga kelak kita akan lanjutkan kebersamaan kita di ngopi pagi ataupun ngomong ngopi bayi pagi-pagi ke Perempuan FM. Kayak nganti Predi sarapan di pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas ya di hari kita yang ke-9 untuk bulan September 2026.

0: Kat Belitung ni.
1: Selamat pagi, Sepredi, sahabat Tabudaya. Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek khususnya para Babinkan Tipmas untuk meningkatkan pemantauan kayak membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan para Babinkan Tipmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkahnya pun dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan kayak lahan maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut kehadiran polisi di tengah masyarakat dia hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban.